0: Presiden Prabowo akan menyampaikan terangkan dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI yang disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Dan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan adalah perkembangan ekonomi saat ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi. Biasanya laporan dilakukan oleh keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
2: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Didung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlan Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sariful Alam.
5: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlan Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
5: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
6: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Rahjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan aman.
7: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kan kita ingin memastikan itu semua.
6: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Terhaji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya, Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri, secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-10 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
9: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan

0: insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
1: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Dohogan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
4: Tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifat risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
3: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
4: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
3: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas. Kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dari 3.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah mulai memasuki masa ibadah pada minggu depan, adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Desa Tiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan kembali untuk Anda. Tadi kita baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita sama-sama ikuti berita sentral Warta Berita Pro 3. Dan di kabar Aceh pagi ini pendengar, sebelum kita memulai menyapa teman-teman dari Skorwil Nusantara 17 Aceh, kita akan menyapa terlebih dahulu prakirawan BMKG hari ini, Nabila, yang akan menyampaikan informasi terkait cuaca di seputar Provinsi Aceh untuk pagi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Halo, assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Kak Nabila di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ini secara matahari pagi ya kebetulan ya. Iya, dari kaca studio ini kami sudah perhatikan matahari sudah mulai bersinar terang setelah dari kemarin sampai subuh tadi kita diguyur hujan ya untuk wilayah kota Banda Aceh. Baik, silakan Kak Nabila informasi cuaca untuk hari ini.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 20 Mei 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Aceh diperkirakan dominan berawan. Terdapat potensi hujan sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, Melaboh, Aceh Tamiang, sebelah selatan Aceh, dan juga di wilayah Aceh bagian tengah pada sore hingga malam hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu rata-rata 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang terdapat peluang gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan selatan Simelu, perairan Aceh Barat Daya Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Untuk titik panas, terdapat 10 titik panas dengan kategori sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Singkil terdapat 3, Kota Subulu Salam terdapat 4, Nagan Raya terdapat 2, seperti itu.
0: Baik, Kak Nabila, dengan kondisi saat ini apakah masih memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan udara dan laut pada hari ini?
1: Ya, untuk perjalanan udara sendiri belum terdapat potensi delay, belum ada informasi delay dari maskapai, namun terdapat potensi yang angin kencang di wilayah Banda Aceh, khususnya di Bandara Sim pada siang hari seperti itu. Untuk

0: daerah pelabuhan. Untuk sekarang pelabuhan aman karena tidak terdapat gelombang tinggi yang signifikan.
1: Baik, mungkin terakhir Kak Nabila, himbauan untuk pendengar.
0: Ya, baik. Untuk himbauan, kami menghimbau waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan secara tiba-tiba, khususnya pada sore hingga malam hari di musim pancaroba, dikarenakan cuaca yang bersifat fluktuatif dan berubah dengan cepat. Selalu berhati-hati saat aktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara, waspada hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lain seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih atas informasi pagi hari ini, Kak Nabila. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar dan juga teman-teman, tadi kita baru saja mendengarkan laporan cuaca terkini dari BMKG bersama Kak Nabila. Dan kini akan saya mencoba menyapa dulu rekan-rekan Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh. Dari Losmawe ada Yuna Ari, dari Melabuh ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan dari SP Singkil ada Nurhayati. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum, bisa mendengarkan suara saya?
4: Waalaikumsalam, Mbak. Sehat.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, sepertinya ada sedikit trouble ya di studio. Gak apa-apa, mungkin sebelum saya kembali bersama teman-teman, mungkin saya akan berikan informasi terlebih dahulu dari Banda Aceh untuk berita terupdate pagi ini. Nah, teman-teman dan juga pendengar, pelaksanaan ibadah kurban tidak hanya menjadi momentum berbagi kepada sesama, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, melalui program Green Kurban ini, Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syekh Kuala mengembangkan konsep kurban yang tidak hanya mengutamakan kesehatan dan kelayakan hewan juga, tetapi melibatkan juga peternak lokal di Aceh. Nah, Ketua Panitia Dr. Nurse Budi Satria Escape MNS mengatakan pihaknya setiap tahun bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan serta tim dokter untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan standar higienitas selama pelaksanaan ya. Dan melalui kolaborasi tersebut, program Green Kurban diharapkan tidak hanya menghadirkan pelaksanaan kurban yang aman dan sehat, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Halo, assalamualaikum teman-teman.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam, Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Amu. Kita ya, bisa mantau dengan baik nih.
1: Mohon maaf ya teman-teman, dari kami juga mungkin belum bisa ini mendengarkan suara teman-teman semuanya saat ini. Mungkin akan kembali kami hadirkan informasi untuk pendengar juga. Pada pagi hari ini ya, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, RRI Sabang ini akan menyiarkan dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Akan dialog ini akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Hendrik selaku petani buah naga Sabang, lalu ada Widya SP MSI selaku PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura di Stan Pangan Sabang yang akan dipandu oleh Li Safrina selaku presenter. Dan bisa didengarkan secara live streaming audiovisual di channel YouTube RRI Sabang. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam, Bang.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya ya. Baik, apa kabar nih teman-teman semuanya?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Baik, Bang Amu, alhamdulillah.
1: Baik, ya, alhamdulillah sehat semuanya. Yang gak sehat dompet kita ya, teman-teman ya.
2: Sehat juga, Bang Amu, alhamdulillah.
1: Baik, ini karena waktunya juga sudah mulai mepet ya. Mungkin yang pertama saya ke Kak Yuna Ari dulu. Boleh Kak Yuna, silakan informasi terkini dari Losmawe.
2: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi teman-teman dari RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Berbeda dengan Banda Aceh yang sudah mulai cerah, ya kami informasikan bahwa dari kemarin sore menjelang maghrib sampai dengan pukul 11 malam, Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya diguyur hujan serta angin kencang dan juga kilat dan petir. Ya, jadi kami harapkan juga semoga hari ini tidak lagi terjadi hal tersebut. Walaupun sampai dengan pukul 7 lebih 45 saat ini cuaca di Kota Loksmawe mendung. Ya, satu informasi dari Kota Loksmawe, pendengar, Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Loksmawe Sugito Tasan menilai pelaksanaan pasar murah yang selama ini digelar pemerintah belum merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya banyak warga di sejumlah kawasan yang belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Nah, kegiatan yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun, pelaksanaan yang saat ini dinilai perlu diperluas agar masyarakat di seluruh kecamatan dapat merasakan manfaat yang sama. Menurutnya selama ini titik pelaksanaan pasar murah ini masih terpusat di lokasi tertentu, sehingga warga yang berada jauh dari pusat kota ini mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Dan kondisi ini juga menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Maka dari itu ia berharap pemerintah dapat melakukan pemerataan lokasi pasar murah hingga ke desa-desa maupun kawasan pinggir kota. Demikian informasi dari Kota Loksmawe, kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, Kak Yuna, mungkin hari ini ada dialog apa di Loksmawe pada pagi hari ini?
2: Ya, untuk dialog Bang Amar, hari ini Loksmawe menghadirkan sesuai dengan tema peringatan kita, Harkitnas.
1: Baik-baik ya. Terima kasih Kak Yuna atas informasinya pagi hari ini dari Loksmawe. Kita ke Melabu bersama Bang Karno. Silakan Bang Karno.
5: Baik, terima kasih Bang Amar dan teman-teman Sekorwil 17. Ada Kak Lisa di Sabang, di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil ada Kak Nur Hayati, dan di Loksmawe ada Yuna Ari, sahabat saya ya. Baik, nanti saya akan coba share video ya Bang Amar ya. Kita coba mungkin bisa kita share karena memang ini informasi soal tenggelamnya seorang anak bernama Muhammad Harita Haziq, berusia 15 tahun. Muhammad Harita ini adalah warga kompleks Army Gampung Lehan, Kecamatan Juan Pelawan. Jadi hari ini sudah memasuki hari kedua atau sudah 38 jam korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Juan Pelawan, Kabupaten Aceh Barat. Kita coba dengarkan atau kita saksikan video yang dilaporkan oleh Tama Molizar berikut ini.
6: Tim gabungan BPBD Aceh Barat, Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pencarian dilakukan melalui jalur darat dan laut untuk menemukan seorang remaja yang dilaporkan terseret arus saat mandi di pantai tersebut. PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir kawasan pesisir dan perairan laut di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya kondisi cuaca saat ini cukup mendukung proses pencarian korban.
7: Ada dua pola pencarian yang kami lakukan, ada dari laut dan dari pesisir. Kita coba sisir bagian dari wilayah pantai. Besar ini sebenarnya hampir tidak ada karena memang cuaca sangat mendukung. Angin juga tidak terlalu kencang, jadi operasi dua-dua wilayah, laut dan darat kita bisa laksanakan.
6: Meski demikian, Ronald menyebut tim gabungan tetap mewaspadai kondisi arus gelombang yang mulai meningkat. Selain itu, kecepatan angin di kawasan pantai juga dilaporkan mengalami peningkatan secara bertahap. BPBD Aceh Barat turut mengimbau masyarakat khususnya warga Kota Melabuh agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai. Himbauan tersebut telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Korban diketahui bernama Muhammad Harita Hazik, 15 tahun, warga Komplek Army Gampung Lehan, Kecamatan Jahan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Korban terseret arus laut saat mandi bersama 8 rekannya di pantai Gampung Suaribo tersebut. Dalam operasi pencarian tersebut, sebanyak 42 personil tim gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Selain BPBD, TNI Polri, dan Basarnas, pencarian juga melibatkan UKM PKUTU, Taruna Siaga Bencana dari Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, jasad korban masih belum ditemukan oleh tim gabungan. Proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran di sepanjang pesisir pantai Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
5: BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat begitu agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai yang disebabkan Muhammad Harita Hazik ini merupakan korban ketiga ya yang tenggelam selama tahun 2026 ini. Jadi himbauan oleh BPBD Aceh Barat ini telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal begitu demi mencegah terjadinya kejadian yang serupa. Untuk informasi dialog nanti di Melabuh Menyapa kami akan angkat soal kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda. Ada dua narasumber nanti yang kami hadirkan, karena ini juga kita siarkan nanti secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi dari Melabuh, Bang Amar, yang bisa kami bagikan untuk pendengar dan juga pemirsa.
1: Baik, terima kasih atas informasinya, Bang Karno. Kita doakan semoga korban lekas ditemukan. Dan ini saya penasaran nanti dengan narasumber dialog Melabuh ya. Mana tahu mungkin Miss Ekta yang datang.
5: Ada pegiat seni tradisional, kasap,
1: kemudian oh, gitu ya.
5: Kakak.
1: Baik, ya. Baik. Terima kasih, Bang Karno. Baik, kita ke Takengon bersama Bang Fazri. Silakan, Bang Fazri.
8: Ya baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi untuk kakak-kakak dan abang-abang yang sudah gabung pagi ini. Ada Kak Yuna, Bang Karno, Kak Lisa, dan juga Kak Nur Hayati. Baik, untuk cuaca Takengon mirip-mirip dengan Luxmawi. Dari kemarin Takengon sore ke pagi ada hujan gerimis, dan juga pagi ini mendung, Bang. Ya, baik. Dari Takengon untuk pagi ini berkaitan dengan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di wilayah Aceh. Untuk informasi pagi ini, dalam pendataan sensus ekonomi, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bremeriah, Raja Maulana, dalam dialog bersama RRI Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama pada tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani kopi. Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah, Andi Herdianto, dalam kesempatan itu meminta masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan, serta memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, untuk informasi untuk dialog pagi ini, kita juga mengangkat tentang Hari Kebangkitan Nasional. Temanya adalah Semangat Harkitnas di Tangan Generasi Muda, bersama dengan perwakilan tokoh pemuda dataran tinggi Tanah Gayo. Demikian mungkin Bang Amar informasi dari Takengon pagi ini.
1: Baik, terima kasih atas informasi pagi ini, Bang Fazri. Kita gas terus nih ya, ini ke Sabang bersama Kak Lisa. Silakan Kak Lisa.
2: Gas terus ya, Bang. Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bang Amar, Kak Yuna, Bang Rano, Bang Fazri, kemudian Kak Nur. Sehat semua ya kawan-kawan ya. Oke, cuaca juga cukup baik hari ini di Sabang, walaupun kemarin sempat angin, hujan ya. Tadi subuh sempat hujan juga sebentar, tapi alhamdulillah pagi ini matahari sudah mulai tampak bersinar. Baik, kita hadirkan dulu informasi mengenai libur panjang kemarin yang arus penumpangnya mencapai 13.000 orang. Dan rekapan ini mencatat total penumpang berangkat 6.207 orang, penumpang tiba sebanyak 7.703 orang. Lonjakan penumpang terjadi menggunakan pelayanan kapal roro dan juga kapal cepat, dan peningkatan arus penyeberangan didominasi wisatawan dan juga masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk bepergian dari ataupun menuju kota Sabang. Kemudian informasi lainnya kami hadirkan seputar info haji. Kementerian Haji dan Umrah Kepala Kementerian Haji dan Umrah Haji Ghazali mengatakan bahwa sebanyak 74 orang calon jamaah haji asal kota Sabang yang saat ini sedang berada di Mekah Arab Saudi dilaporkan dalam kondisi baik dan siap menghadapi rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Dan keseluruhan jamaah haji itu sudah menuntaskan pelaksanaan umrah wajib dan juga sedang menantikan pelaksanaan puncak haji pada 9 Zulhijjah. Sebagai informasi juga pendengar, dari total 74 calon jamaah haji Sabang tersebut terbagi dalam beberapa kloter. Ada 68 orang di kloter 2, 1 orang di kloter 4, 2 orang di kloter 5, dan 3 lainnya berada di kloter 11. Diharapkan seluruh jamaah haji dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta tiba kembali dengan ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Itu dia dua informasi dari Sabang, Bang Amar.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa, kita doakan ya semoga jamaah haji Sabang menjadi haji mabrur. Silakan Kak Nurhayati, informasi terkini dari Aceh Singkil.
9: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi untuk semuanya rekan-rekan Skorwil 17 ya. Tapi sepertinya buru-buru ya Bang Amar ya. Oke, baik. Ini satu informasi ya, dan untuk informasi Aceh Singkil cuaca sedikit mendung ya, dan tadi pagi juga sempat diguyur gerimis. Dan satu informasi untuk pendengar kita semuanya, sauti keluhan warga di Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang ya, Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR setempat segera melakukan penanganan darurat Jalan Singkil Teluk Rumbia. Dan untuk penegasan tersebut diungkapkan Sapriadi Oyon saat meninjau secara langsung kondisi jalan penghubung Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang menuju Kecamatan Singkil, Aceh Singkil pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kemudian melalui APBK Aceh Singkil tahun 2026 ini, penanganan terhadap jalan tersebut akan dikerjakan. Kemudian hal berikutnya bahwasanya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan dan menimbulkan genangan air pada ruas jalan meski di musim kemarau. Selanjutnya Bupati Aceh Singkil Sapriadi Oyon juga mengapresiasi upaya dari masyarakat yang selama ini secara swadaya melakukan perbaikan sementara pada ruas jalan tersebut. Satu informasi saja Bang Amar dari Aceh Singkil pagi ini.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Nurhayati ya untuk informasi dari Aceh Singkil. Dan kembali kami ulangi pendengar juga teman-teman, untuk dialog Banda Aceh Menyapa pagi hari ini nanti akan diwakilkan ya oleh teman kita di Sabang. Ada dialog berjaringan Skorwil Aceh yang akan disiarkan dari Sabang dan terus dirilai oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal, dan nanti akan dipandu ya insyaallah oleh rekan Lisa Frina. Dan juga mungkin agak terburu-buru ya pagi ini ya teman-teman ya. Ya mohon maklum ya karena sudah lama ini saya meninggalkan DP1. Ini comeback ini ceritanya, untuk hari ini saya comeback di DP1 juga. Jadi akhir kata ini terima kasih untuk teman-teman dari Losmawe ada Yuna Ari, dari Melabu ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan juga dari Singkil ada Nurhayati ya. Selamat begitu kembali pejuang DP1, insyaallah bertemu kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik, mendengar di Marabut Nanda Prada, demikian untuk kabar Aceh dan sebelumnya juga warta berita sentral kita sudah ikuti di RRI Pro 3 Jakarta dan juga di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan berikutnya, di RRI Hari Maraya kembali kami hadirkan nantinya satu informasi terkini di lintas informasi sebelum kami relay kembali ke RRI Pro 1 Takingon.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan langsung informasi terkini dari lintas informasi mengenai Badan Usaha Statistik atau BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2025 serentak di seluruh tanah air termasuk di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah pada 1 Mei hingga di akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Benar Meriah Raja Maulana dalam dialog bersama Takingon pada Rabu 19 Mei tahun 2026 mengatakan sensus digelar setiap 10 tahun di mana ini merupakan yang kelima kalinya setelah yang pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, penataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi. Ingat mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani kopi. Sementara itu mendengar Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto dalam kesempatan itu meminta masyarakat menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada. Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM akan dilakukan secara door-to-door dengan kuesioner, sedangkan juga untuk usaha besar menggunakan sistem komputer asisten web interwebbing atau JAWI. Dan demikian untuk lintas informasi yang sudah kami sampaikan untuk pendengar di RRI Pro 1 Rimbaraya. Dan bisa Anda dengarkan cepat masuk kami lintas informasi lainnya yang bisa Anda ikuti di pukul 12. Tentunya Anda bisa dengarkan di frekuensi 10,1 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih ucapkan selamat pagi. Kami ucapkan untuk pendengar yang masih setia bersama kami melalui radio manual ataupun melalui radio digital, melalui radio streaming, yang sudah mendengarkan kami di perjalanan, di tempat-tempat kerja ataupun dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi pendengar yang selalu setia menemani kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar di manapun Anda berada, masih dengan saya penonton yang akan temani ruang dengar Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, dengan beberapa acara yang kami masih hadirkan di RRI Pro 1 Rimba Raya, tentunya di musik dan informasi yang nantinya kami hadirkan hingga di pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sebelum itu pendengar, kami relay nantinya di RRI Pro 1 Takingon, yang nantinya mendengar Takingon menyapa, kita akan dengarkan sesaat lagi. Takingon menyapa dengan presenter Pajeri pendengar, dengan narasumbernya sendiri Riga Wantona sebagai ketua Puma Paskibraka Benar Meriah, dengan tema Semangat Hardiknas di Tengah Generasi Muda. Saat lagi kita akan dengarkan bersama. Kami ucapkan dari studio, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di Takengon Nyapa pagi ini kita membahas terkait semangat Hari Kebangkitan Nasional di tangan generasi muda atau Harkitnas bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung melalui sambungan telepon untuk pagi ini, ada Bang Riga Antona yang merupakan Ketua Purna Paskibraka Benum Ria. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Riga.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Bang. Bertepatan di hari ini 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional, 118 tahun jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Semangat Harkitnas di tangan generasi muda. Sebagai Ketua Purna Paskibraka Benum Ria, seperti apa melihat Hari Kebangkitan Nasional bagi generasi muda saat ini? Silakan Bang.
1: Iya. Untuk Hari Kebangkitan Nasional ini kan, yang generasi muda ini kan sudah sebenarnya tidak bangkit di dalam Indonesia ini, tidak lagi bangkit melawan penjajahan-penjajahan yang lalu. Mm-hmm. Saja kita tinggal mengikuti arus, kemudian bangkit dalam faktor-faktor prestasi, bangkit dari semuanya lah untuk. Mm-hmm. Memajukan bangsa dan negara. Yang pertama itu banyak ya bagi generasi muda ini. Yang pertama itu ya bangkit dalam mentalnya, kemudian bangkit dalam bekerja. Mm-hmm. Sesuai dengan medan tempur yang ada di daerah masing-masing gitu.
0: Iya, baik. Kalau menurut Bang Dini, seperti apa? Apakah semangat nasionalisme anak muda sekarang masih kuat Bang? Kalau kita lihat dulu kan Hari Kebangkitan Nasional itu kan memang pemuda yang menggerakkan, kemudian sampai sekarang seperti apa Bang Riga melihatnya?
1: Ya memang sadar pemuda sekarang ini kan bangkitnya sudah scroll TikTok gitu ya. Kemudian ya kurang mengetahui lah tentang Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan ada beberapa anak-anak muda termasuk dari kalangan kawan-kawan ataupun ya teman-teman seletingan dengan saya. Mm-hmm. Bahkan nggak tahu hari ini itu Hari Kebangkitan Nasional.
0: Yeah.
1: Artinya hal-hal seperti ini memang harusnya kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan yang lain. Mm-hmm. Mungkin Hari Kebangkitan Nasional ini biasanya diperingati dengan upacara gitu Bang ya.
0: Yeah.
1: Kemudian dengan ya banyak hal-hal yang sejarah-sejarah yang harus kita ingat kembali.
0: Oke, baik. Bang Riga kan juga di Ketua Purna Paskibraka ya Bang ya. Artinya kalau di Paskibraka sebagaimana mendidik generasi muda terutama adik-adik yang tingkat SMA atau MA sederajat berkaitan dengan semangat kebangkitan nasional Bang?
1: Ya, untuk aksi nyatanya mungkin setiap tahunnya kan kita melaksanakan pelatihan itu. Mm-hmm. Sekitar 1 bulan lebih.
0: Yeah.
1: Ya paling kita tetap mengingatkan aksinya kan menginterpretasikan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme. Mm-hmm. Dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mm-hmm.
1: Ya banyak contoh di dalam itu, yang pertama ya berkontribusi positif dalam lingkungan sekitar.
0: Gitu. Mm-hmm. Oke, baik. Untuk sedikit mungkin Bang, bagaimana update untuk rekrutan atau juga mungkin persiapan untuk 17 Agustus generasi mudanya dalam hal paskibraka seperti apa Bang di Benum Ria?
1: Ya untuk kepaskibrakaan memang dari adik-adik tingkat SMA ya.
0: Mm-hmm.
1: Paskibraka memang ditujukan ke tingkat SMA mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Untuk tahun-tahun semakin tahun itu menurun yang untuk berminat emang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dari kalau di tahun yang lalu dari 400 pendaftar sekarang tinggal 300 orang gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya untuk persiapan kepaskibrakaan ya kita tinggal tunggu waktu untuk melaksanakan pelatihan yaitu di bulan 7.
0: Oke, baik. Artinya memang karena persiapannya juga masih lama dan menjelang Hari Kemerdekaan di Agustus, biasanya sebulan sebelum ya melakukan pelatihan Bang ya.
1: Ya, sebulan sebelum melaksanakan.
0: Oke, baik.
1: Bulan Juli.
0: Ada yang menarik tadi bahwa Bang Riga selaku Ketua Purna Paskibraka Benum Ria juga melihat secara umum, bahkan untuk Hari Kebangkitan Nasional sendiri ada teman-teman yang nggak tahu apa yang kemudian perlu dilakukan Bang, selain mungkin kita mengingatkan juga mungkin ada peran-peran organisasi kepemudaan atau seperti apa nih Bang Liga?
1: Mungkin ya ini juga nggak terlepas dari peran pemerintah juga sebenarnya, okay. Bang. Mm-hmm. Jadi karena kan setiap organisasi ini ya perlu juga disokong ataupun dibantu oleh pemerintah, karena ya namanya organisasi, Bang.
0: Yeah.
1: Kalau organisasi kemasyarakatan ya minimal sedikit banyaknya harus adalah bantuan-bantuan, kemudian harus adalah program-program untuk melaksanakan atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini.
0: Okay. Baik. Kemudian kalau generasi muda saat ini Bang, apa yang paling penting disampaikan ke generasi muda untuk mengingat bahwa ada Hari Kebangkitan Nasional loh, yang dicetus 118 tahun yang lalu gitu Bang?
1: Ya, kalau dari saya untuk Hari Kebangkitan Nasional ini sebenarnya yang ini memperingati hari bangkitnya anak muda sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau misalnya anak mudanya tidak bangkit, kalau anak mudanya nggak mau melaksanakan hal-hal yang memang untuk membangkitkan kemajuan daerah, ya ini kosong ya Pak. Contohnya saja seperti yang beberapa hari yang lalu, ya sebenarnya hari kebangkitan bangkit untuk Indonesia ini nggak perlu menjadi aktivis gitu Bang ya.
0: Yeah.
1: Seperti yang kita rasakan beberapa hari lalu perihal JKA.
0: Oke, okay, teman-teman ya,
1: ini
0: mahasiswa ya.
1: Sudah menjadi momentum hari kebangkitan nasional juga.
0: Benar.
1: Karena kan berhasil mencabut
0: pergub ya.
1: Seharusnya memang masyarakat bukan.
0: Oke. Okay. Baik. Menurut Bang Riga, salah satu aksi nyata mahasiswa turun melakukan aksi, kemudian menyampaikan pendapat, mempertahankannya hingga kemudian aksi itu berhasil, ya. Itu salah satu juga bagian dari kebangkitan nasional ya Bang ya.
1: Iya, itu salah satu memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu.
0: Oke, baik.
1: Sangat diapresiasi sekali itu, Bang.
0: Momennya juga tepat ya, bagaimana kemarin ada ratusan bahkan ribuan mungkin mahasiswa yang turun melakukan aksi untuk menyampaikan pendapat dan juga memperjuangkan kepentingan rakyat. Baik, ya. Kalau menurut Bang Riga, apa yang harus dilakukan anak muda juga agar Indonesia semakin maju, minimal kalau kita di daerah lah, agar daerah kita makin maju, pemuda harusnya seperti apa sih Bang?
1: Ya, memang sekarang kita lihat pemuda ini kan ya hobinya ya duduk di warung kopi, nggak punya lagi kegiatan-kegiatan yang seharusnya yang kita lihat memang ya.
0: Yeah.
1: Ya memang kembali lagi nggak perlu jadi aktivis untuk membangkitkan kemajuan ataupun bangkit dalam Indonesia ini memang.
0: Uh-huh.
1: Ya mudah-mudahan ke depan untuk anak-anak muda ya bangkit dari scroll tak berujung, bangkit bareng dengan perlu kalian dengan ya karir masing-masing, lewat karya bukan cuma kritikan. Uh-huh. Yang memang anak muda 1908 bikin surat kabar gitu, enggak juga seperti itu.
0: Uh-huh.
1: Nah, kemudian bangkit dari mentalnya dulu nih Bang.
0: Okay. Nah,
1: karena mental dari kawan-kawan itu pernah dari juga pasti berkurang.
0: Uh-huh.
1: Kemudian bangkit sesuai medan perangnya. Yang mana kita berbagai bidang di dalam organisasi, berbagai bidang dalam kemampuan pribadi dari kawan-kawan itu.
0: Oke, baik. Menarik ya Bang Riga ya menyampaikan kita harus bangkit dari scroll TikTok yang tak berujung, scroll media yang tak berujung. Artinya kalau menurut Bang Riga, generasi muda didorong lah untuk melakukan aksi nyata yang bermanfaat gitu ya Bang ya.
1: Betul Bang.
0: Baik, kalau melihat mungkin di Benar Meriah nih Bang, mungkin Bang Riga tidak hanya di Ketua Paskibraka ya, sebagai mungkin salah satu bagian dari generasi muda Benar Meriah, kegiatan-kegiatan yang paling aktif kalau di kepemudaan di Benar Meriah seperti apa Bang?
1: Ya untuk sekarang kegiatan kepemudaan ya, kalau saya bilang kosong nanti kawan-kawan pemuda yang lain ya nggak sepakat juga, tapi memang kegiatan kepemudaan ini kan yang dilaksanakan hanya seremonial saja untuk saat ini. Ya tidak lagi, kalau misalnya di sekolah dulu ya tidak ada lagi memperingati dengan mempraktikkan bagaimana memperjuangkan bangsa pada tahun-tahun sebelumnya.
0: Mm-hmm.
1: Itu bagaimana mengenang sejarah mengembangkan apa perjuangan-perjuangan para tokoh pelopor misalnya kayak Sutomo dan Wahidi Sudirman ya itu adalah untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan mereka juga yang menginisiasi untuk membuat Hari Kebangkitan Nasional itu pada 20 Mei.
0: Oke. Baik, kemudian Bang Riga kita agak melebar sedikit ya. Kemudian kalau melihat persatuan kita di hari kebangkitan ini di kalangan masyarakat atau di kalangan umum lah di Aceh atau wilayah Tengah Aceh seperti apa Bang melihatnya?
1: Ya, untuk persatuan sebenarnya kita ini kuat Bang. Ya, kuat sekali. Dan masyarakat di benar-benarnya ataupun para tokoh pemuda para-para organisasi itu enggak cengeng sebenarnya, Pak. Artinya apa? Pada saat kita terjadi bencana pada beberapa bulan yang lalu, ya, masyarakat enggak cengeng, Bang. Masyarakat bisa cari, masyarakat bisa ya survive lah untuk makan dirinya sendiri gitu ya. Jadi hal yang seperti ini ya timbul kembali dalam masa-masa bencana kemarin ya. Saya anggap bahwa scroll tak berujung ini yang menyebabkan generasi-generasi muda ini nggak seperti itu lagi Bang. Karena pada saat tidak ada jaringan, pada saat tidak ada akses untuk melaksanakan memegang HP dan lain sebagainya ini masyarakat kembali lagi hidup kemudian seperti yang tidak ada HP bagaimana Bang?
0: Ya, baik, menarik ya Bang. Artinya ketika bencana kemarin akses telekomunikasi terputus semua dan itu masyarakat kita lebih nampak persatuannya kan gitu ya. Artinya kalau Bang Riga melihat medsos ini jadi salah satu ancaman seperti itu Bang?
1: Ya, kalau menurut saya ini salah satu ancaman. Tetapi kan memang medsos ini kan tergantung lagi kegudaannya bagaimana.
0: Ya, benar.
1: Tetapi untuk generasi muda ini sudah banyak menyalahgunakan untuk medsos dan akses-akses internet seperti ini.
0: Oke, baik. Artinya emang ke depan menjadi tantangan komplik ya, karena generasi muda juga tumbuh, kemudian media sosial juga terus berkembang ya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian kalau Bang Riga lihat kan tadi sempat kita ya di Hari Kebangkitan ya Aceh Tengah, Bandung Meriah atau wilayah Tengah Aceh hari ini kan masih sulit sekali aksesnya Bang. Kita harus lewat jalan alternatif yang kondisinya itu tidak baik. Abang selaku mewakili generasi muda seperti apa melihatnya di momen Hari Kebangkitan Nasional?
1: Ya ini sangat menyedihkan sebenarnya Bang ya. Karena biasanya untuk tanggap bencana lah ini Bang ya. Ini kan masih masuk termasuk tanggap bencana. Tanggap bencananya ini ya seperti ya sudah. Artinya udah bisa lewat, gitu. Jadi artinya nggak ada kepedulian khusus kepada kabupaten yang terdampak bencana ini. Ya, bukan kita menyalahkan juga pemerintahan ini tidak melihat ataupun menutup mata. Tapi ketika sudah waktunya sudah berjalan terlalu larut lama, ya, kemudian ya bagaimana toh kita bagaimana bangkit kalau kita itu disuruh tidur, Pak? Ya artinya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan Bandung Meriah ini disuruh tidur dulu nih. Ya, tidur aja dulu. Begitulah ibaratnya kalau pemerintah ini menanggapi Aceh Tengah dan Bandung Meriah ini. Toh kalau misalnya kita bangkit sendiri, ya oke saja Bang. Kita bangkit sendiri banyak tuh di kampung-kampung yang bergotong royong bersama. Kemudian membuka akses yang memang akses jalan yang memang tertutup. Ya kalau misalnya tidak, ya saya ulangi lagi Bang, masyarakat Kabupaten Bandung Meriah dan Aceh Tengah ini tidak cengeng. Kalaupun tidak dibantu oleh pemerintah, mereka mau kok untuk melaksanakan gotong royong membuka jalan dan lain sebagainya. Ya itu saya anggap sudah membuat kebangkitan di dalam kampung walaupun Kabupaten Bandung Meriah.
0: Artinya emang aksi nyata kebangkitan nasional kemudian masyarakat kita untuk persatuannya masih tinggi ya Bang ya? Pasca bencana lagi?
1: Pasca bencana kemarin masih tinggi Bang. Tapi setelah bencana kemarin kemudian akses sudah ada, ya itu yang kembali.
0: Baik, sebagai penutup nih Bang Riga, apa yang ingin Anda sampaikan mewakili generasi muda di hari atau di momen Hari Kebangkitan Nasional 118 tahun.
1: Ya, dari 118 tahun ini sudah cukup lama bang ya. Untuk Hari Kebangkitan Nasional ini memang banyak hal yang diharapkan kepada pemuda untuk membangkitkan kembali dari perekonomian masyarakat yang kita ketahui perekonomian masyarakat di Kabupaten Mulia dari setengah ya ini mulai membaik karena mungkin karena lagi buah kopi ya mudah-mudahan ini juga berlanjut begitu bang kemudian harapan kami kepada ya pemuda-pemuda yang meneruskan estafet-estafet kepemimpinan intinya itu kembali lagi untuk bangkit dari scroll tak berujung ya ya bangkit kemudian bangkit dari karir-karir yang ada bangkit dari karir-karir ya ditunjukkanlah karirnya apa yang harus diperbuat ya, kemudian bangkit dalam dalam mental untuk melaksanakan hal-hal yang positif itu tidak perlu takut ya tidak perlu ya ya sudahlah biar dia aja ya sudahlah ya mudah-mudahan hari kebangkitan kebangkitan ini memang benar-benar bangkit dari sektor apapun.
0: Oke. Baik. Terima kasih Bang Riga Wantona yang sudah berbincang bersama kami di momen Hari Kebangkitan Nasional. Semangat Harkitnas di tangan generasi muda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga dapat membakar semangat kita untuk generasi muda terus berkarya dan tidak melakukan scroll medsos yang tak berujung. Baik, terima kasih Bang Riga. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Ya, demikian pendengar untuk dialog pagi ini atau takyon menyapa kita berkaitan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional di tangan generasi muda bersama Riga Wantona, Ketua Purna Paskibraka Bener Maria. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk Takeo menyapa ya. Sudah kita dengarkan tadinya dialog dari RD Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke Rimbaraya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, musik dan informasi kami sampaikan dan kami hadirkan ke ruang lingkar Anda, lagu-lagu pop Indonesia untuk menghibur ruang lingkar Anda, baik yang sedang bekerja, yang sedang istirahat, ataupun yang sedang menikmati kami di mobil yang sedang dalam perjalanan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk pendengar yang sedang bekerja, yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Kami akan putarkan lagu berikut sebelum kami hadirkan informasi yang bisa kami sampaikan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi sedikit yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Mengenai IHSG masih beresiko melemah, berpotensi uji level support pada levelnya 6.250 sampai di 6.300. Indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia diperkirakan masih akan melemah pada keterangan Rabu 20 Mei tahun 2026. Sehari sebelumnya pendengar, IHSG tutup turun hingga 3,46% ke level 6.370,68. Kepala negara

Kami menyampaikan pidato tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Ini pertama kalinya seorang presiden langsung menyampaikan hal tersebut kepada DPR. Biasanya pendengar, kerangka kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, kemudian investor juga mengantisipasi hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia BI Rabu 20 Mei tahun 2025. 26 maksud kami. Ini terjadi setelah beredarnya kabar jika pemerintah berencana mengatur ekspor komoditas melalui satu badan khusus bentukan negara, di antaranya batubara, CPO, serta mineral logam. Dan pendengar dimanapun Anda berada, itulah dia informasi yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mungkin untuk setelahnya di RRD Pro 1 Takengon kita akan relay untuk sementara waktu, karena ada beberapa hal yang kami lakukan di RRD Rimbaraya. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi 90,1 MHz.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Momen Hari Kebangkitan Nasional untuk hari ini 20 Mei. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional untuk hari ini, ya, berkaitan dengan Presiden akan, maksud kami, rapat paripurna DPR, Presiden akan sampaikan arah kebijakan ekonomi 2026. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI Rabu 20 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden akan menyampaikan arah-arah kebijakan ekonomi pemerintah melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Rencana itu, maksud kami, hal tersebut disampaikan oleh Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR RI di Komplek Parlemen Senayan. Pendengar, menurut Saan, penyampaian langsung oleh Presiden menjadi hal baru dalam rapat paripurna DPR RI. Pada tahun-tahun sebelumnya, materi kerangka ekonomi makro pada kebijakan fiskal biasanya disampaikan pemerintah melalui menteri terkait. Rapat paripurna ke-19 masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026 tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pemerintah menyebut momentum tersebut ingin dimanfaatkan Presiden untuk menyampaikan arah pembangunan ekonomi nasional. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo ingin momentum Hari Kebangkitan Nasional digunakan untuk memperkuat persatuan bangsa. Selain menyampaikan hal yang sudah kami sebutkan tadi, DPR juga akan membahas agenda legislasi nasional. Salah satunya laporan Badan Legislasi DPR terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026. Informasi lengkap pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

Wahai. Ya, mendengar Pro 1 RRI Taking On, demikian untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia. Kita menemani ruang dengar Anda, dan selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Taking On. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik untuk hari ini. Dan tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon dicek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk menemani kebersamaan kita pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar dicek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar atau hoax program bantuan semakin beragam ya. Bahan untuk membuat publik yakin data salah satunya adalah bantuan Pertamina yang menjanjikan hal menggiurkan beredar di media sosial. Pendengar, klaim bantuan dari Pertamina yang menyebut ada kupon yang dibar oleh Pertamina untuk mendapatkan bantuan. Ya, klaim tersebut berupa pemberian dana 189 juta dari PT Pertamina Persero, dan berdasarkan penelusuran liputan6.com bahwa hal tersebut adalah tidak benar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
3: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini menandakan tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan hari nasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo merupakan organisasi modern pertama di Nusantara yang memicu semangat persatuan dan perjuangan intelektual. Peringatan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Harkipnas menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On, di program Halo RRI yang punya Tuhan berkaitan juga bertepatan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional, silahkan disampaikan di 0821-6585-4676 yang menyampaikan keluhannya. Silahkan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Kami nantikan untuk keluhan yang Anda sampaikan, dan nanti akan kami teruskan ke pihak terkait untuk mendapatkan jawaban atau juga pernyataan resmi dari pihak terkait. Pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Trivia Pildun RRI. Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini. Piala Dunia, Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola, Piala.

0: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita dengarkan arti dan harapan kebangkitan nasional.
1: Perkenalkan, nama aku Sri Rahayu. Aku lulusan jurusan Teknik Informatika. Hari Kebangkitan Nasional menurutku adalah momentum kebangkitan kesadaran untuk berkontribusi nyata, bukan sekedar sejarah masa lalu. Aksi nyata bukan sekedar kata. Anak muda lebih memaknai Harkitnas sebagai dorongan untuk berkarya dan berprestasi di berbagai bidang, mulai dari teknologi, lingkungan, sampai kewirausahaan.
2: Halo, saya Jopan Pacebro, dokter hewan. Menurut saya, Harkitnas adalah momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa Indonesia di dalam melawan penjajah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi. Saya lulusan keperawatan. Menurut saya arti Harkitnas dalam ilmu kesehatan, kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang kuat. Dan juga momentum ini juga menekankan pentingnya semangat, optimisme, dan daya juang masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup.

lulusan sarjana hukum. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kita tidak hanya mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, tetapi juga menyalakan kembali api semangat untuk terus bangkit dan gerak maju. Bangkit dari rasa takut, bangkit dari kemalasan, bangkit dari perpecahan, dan sama-sama tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah.

0: Kayaknya sih, anak muda di Hari Kebangkitan Nasional menjadi motor penggerak perubahan. Generasi muda tidak sekedar menjadi penerus, melainkan ujung tombak kedaulatan negara yang mampu menghadirkan inovasi, mengasah kecerdasan intelektual, juga membawa Indonesia lebih maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Harapan dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah agar masyarakat Indonesia terus memiliki semangat untuk bangkit, bersatu, dan maju dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
2: Harapannya, kebangkitan kesehatan adalah kebangkitan ekonomi, pendidikan, dan budaya, membentuk bangsa yang tangguh.
3: Harapan saya, mari sama-sama kita satukan langkah, kuatkan persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju, lebih hebat, dan lebih bermartabat di mata dunia. Karena Indonesia tidak akan besar hanya dengan mimpi, tetapi oleh semangat rakyatnya yang terus berjuang tanpa henti.
4: Pendengar, kita akan Indonesia Emas 2045 yang akan dimulai dari sekarang, dimulai dari saya dan Anda serta kita semua. Lantas, apa arti Harkinas menurut pendengar Radio Republik Indonesia?
5: Ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional 118 tahun. Pendengar, menemani ruang dengar Anda untuk saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan tadi juga sudah kami hadirkan dialog berkaitan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional di generasi muda, dan juga untuk beberapa program ke depan berikutnya masih berkaitan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar, di momen Hari Kebangkitan Nasional yang ingin menyampaikan keluhan atau juga menyampaikan sesuatu hal permasalahan yang ditemui di pelayanan publik atau juga di infrastruktur, silahkan di 0821-6585-4676 WhatsApp kita, di 0852-7082-5272. Menemani ruang dengar Anda hingga nanti saat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya ke penyiar nih, kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Spotify for yay info. Enak.
1: Lagi apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau itu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI
2: for yay info. Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangyoni enggak di sini untuk rangkaian Halo RRI kita pagi ini dan nanti ada rekan selfie selanjutnya yang akan hadir menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ku mencintaimu lebih dari apa.

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya ke penyiar nih, kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
8: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
9: FYI for Yay Info.
10: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
11: Aku ini takut ketinggian.
10: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
11: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
10: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
11: Iya.
10: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
11: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
10: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah ya. Dan di atas sayap pesawat.
12: Cek, cek. Ya, nanti kalau ribut, ini nggak jadi kita siarannya ini. Kayak mana ini? Ya? Duduk yang bagus.
10: Lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan di bawah sayap di bagian atas, sehingga memungkinkan timbul

0: Disukan aja.
1: Enggak bisa ya?
2: Kena semua sebentar aja.
0: Sebentar aja. Pilar Rimba Raya aja dengerin.
2: Dengar dulu.
0: Jadi kita dengerin dulu perang dulu kan. Dulu pas perjuangan Republik Indonesia, pahlawan-pahlawan kita menjadikan Rimba Raya sebagai pusat untuk kemenangan Republik Indonesia. Pada saat itu kita dengerin dulu. Nah biasanya kalau dengar Rimba Raya identik dengan kata-kata dari sini Indonesia masih
3: ada.
0: Dari sini Indonesia masih ada. Kita dengerin dulu ya.
4: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
5: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
4: Republik Indonesia masih ada.
5: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
6: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
5: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
7: Dari sini Indonesia masih ada.
5: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
4: Republik Indonesia masih ada.
5: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Terus?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Namanya siapa?
1: Ahmad.
0: Namanya siapa?
1: Ahmad.
0: Ahmad. Dari TK? Malu-malu.

0: Perkenalkan. Coba dekat, dekat mic-nya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Namanya siapa?
1: Haikal.
0: Siapa?
1: Haikal.
0: Nama saya Haikal.
1: Nama saya Haikal.
0: Saya dari TK
1: Negeri Harapan Paya Gajah.
0: Oke. Salamnya untuk siapa? Salamnya?
1: Untuk ibu guru.
0: Untuk ibu guru. Ah. Ibu gurunya di sini, Bang. Terus lain? Untuk mama nenek enggak? Yuk kita ke sebelah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: RRI Radio Piala Dunia. Mengabarkan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya. Akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona pengenal resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru.

hari Rabu yang cerah ini pendengar, 20 Mei 2026. Semoga aktivitas pagi hingga siang hari ke di ini berjalan lancar, penuh semangat, dan tentu saja tetap sehat ya pendengar ya. Dan saya Sabia akan menemani Anda dalam program spesial di siang hari ini, mulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, dan beberapa jam ke depan dengan berbagai informasi, musik pilihan, inspirasi, dan obrolan hangat yang sayang untuk dilewatkan. Dan spesial hari ini pendengar, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum yang mengingatkan kita bahwa semangat persatuan, perjuangan, dan optimisme harus terus hidup di tengah tantangan zaman. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai penguat semangat untuk terus berkarya, bergerak maju, dan memberikan hal terbaik bagi lingkungan sekitar, bangsa, dan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat. Bersama saya Selvi di Prosetya Radita Kengon mengudara pada frekuensi 93 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Abdul Wahab, Lorong Ulu Kuning, Kutawat, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya-tanya ke penyiar nih, kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya ke penyiar nih, kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk menyaksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Semua pendengar dan pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Sanksi. Nah, pendengar, edisi Rabu 20 Mei 2026 ini terasa istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Momentum yang mengajak kita semua untuk bangkit, berubah menjadi lebih baik, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih kuat. Dan pendengar, tema kita pagi ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini, yakni bangkit dari jerat judi demi ekonomi keluarga. Kita tahu perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan. Namun di sisi lain pendengar, muncul juga tantangan baru. Salah satunya maraknya praktik judi online yang perlahan dapat merusak ekonomi keluarga, hubungan sosial, bahkan masa depan generasi muda. Tidak sedikit orang yang awalnya hanya mencoba-coba kemudian terjebak dalam lingkaran kerugian. Uang kebutuhan rumah tangga habis, hutang bertambah, dan keharmonisan keluarga pun terganggu. Padahal pendengar, kalau energi dan uang yang dimiliki diarahkan untuk hal-hal produktif seperti usaha kecil, menabung, belajar keterampilan baru, atau membantu ekonomi keluarga, tentu hasilnya akan jauh lebih bermanfaat. Dan masih saya temani hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, karena kita akan lebih membahas mengenai bangkit dari jerat judi demi ekonomi keluarga, program Sanksi Spesial Harkitnas. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita dengarkan arti dan harapan kebangkitan nasional.
1: Halo, perkenalkan nama aku Sri Rahayu. Aku lulusan jurusan Teknik Informatika. Hari Kebangkitan Nasional menurutku adalah momentum kebangkitan kesadaran untuk berkontribusi nyata, bukan sekedar sejarah masa lalu. Aksi nyata bukan sekedar kata. Anak muda lebih memaknai Harkitnas sebagai dorongan untuk berkarya dan berprestasi di berbagai bidang, mulai dari teknologi, lingkungan, sampai kewirausahaan.
2: Halo, saya Julpan Pacebro, dokter hewan. Menurut saya, Harkitnas adalah momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa Indonesia di dalam melawan penjajah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi. Saya lulusan keperawatan. Menurut saya arti Harkitnas dalam ilmu kesehatan, kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang kuat. Dan juga momentum ini juga menekankan pentingnya semangat, optimisme, dan daya juang masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup.
4: Saya Budi, lulusan Sarjana Hukum. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kita tidak hanya mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, tetapi juga menyalakan kembali api semangat untuk terus bangkit dan bergerak maju. Bangkit dari rasa takut, bangkit dari kemalasan, bangkit dari perpecahan, dan sama-sama tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah.

0: Harapannya sih, anak muda di Hari Kebangkitan Nasional menjadi motor penggerak perubahan. Generasi muda tidak sekedar menjadi penerus, melainkan ujung tombak kedaulatan negara yang mampu menghadirkan inovasi, mengasah kecerdasan intelektual, juga membawa Indonesia lebih maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Harapan dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah agar masyarakat Indonesia terus memiliki semangat untuk bangkit, bersatu, dan maju dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
2: Harapannya, kebangkitan kesehatan adalah kebangkitan ekonomi, pendidikan, dan budaya, membentuk bangsa yang tangguh.
3: Harapan saya, mari sama-sama kita satukan langkah, kuatkan persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju, lebih hebat, dan lebih bermartabat di mata dunia. Karena Indonesia tidak akan besar hanya dengan mimpi, tetapi oleh semangat rakyatnya yang terus berjuang tanpa henti.
4: Pendengar, kita akan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dimulai dari sekarang, dimulai dari saya dan Anda, serta kita semua. Lantas, apa arti Harkipnas menurut pendengar Radio Republik Indonesia?

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi menjelang siang. Dan untuk Anda di pagi hari ini, rangkaian lagu Pop Indonesia akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM.

0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
1: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
1: Enak banget.
0: Seger gak?
1: Seger banget.
0: Yes, mantap.
1: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
1: Oh,
0: iya.
1: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
1: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI for yay info.
3: Intermezzo.
4: Cep. Apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
5: Ya udah deh langsung aja tebakannya apa Cep?
4: Apa beda unta sama kangkung?
5: Apa ya Cep ya?
4: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
3: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Nisa, coba lihat nih, tiap mau pemilu atau pilkada, ada aja ya akun-akun media sosial yang menjelekkan para calon kepala daerah. Heran deh. Terus, kamu percaya? Infonya itu loh bikin kita yakin dan percaya.
3: Rani, itu bisa jadi kerjaan orang-orang yang mau menjatuhkan pasangan calon tertentu. Mereka manfaatin media sosial yang penggunanya paling banyak untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
2: Oh gitu. Terus kita sebagai pengguna media sosial harus gimana?
3: Ya, kita jangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Atau kita menjadi bagian dari kampanye hitam dan kampanye negatif.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan saat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang benarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di sini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian,
Saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian,
kebijakan akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi guna sebesar kemakmuran rakyat.
Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat maju menarik yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian,
Tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tadi benar, jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Stellar 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun, memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu. Saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ.
Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Ini, hati-hati dong. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus tenang. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita. Produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita minta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia bisa membuat negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara waktu berapa Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup gandum, harga pangan naik semua. Gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina lagi, COVID naik lagi. Sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan Indonesia.
kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Di pemerintah cadangannya tidak cukup, harus gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan lebih dari 5.3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3.25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5.3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera

fund kita yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi kekuatan masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin. Off-take. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi

Ya baik pendengar, masih bersama saya Esman yang menemani Anda dalam program Redlung siang ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Dan juga kami seling untuk beberapa informasi terkini ke ruang dengar Anda. Selamat siang, kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung.

0: ay Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, for yay info.
2: Intermezzo.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000 mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
2: Intermezzo.
5: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saya nasib orang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Ayo nanti berangkat, golek iwak aja.
4: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
3: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Yo, roh aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
3: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
4: Walah, ya wes, lek gitu. Cen kon gak solutif awakmu iki.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program musik tradisional dan budaya. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Ugaya ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: FYI for yay info.
0: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
5: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
5: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
5: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
5: Lah, itu.
0: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: Ah!
4: FYI for yay info.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ini Saripah, Uy, dan Mael. Kenakin

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita padain dulu sejenak untuk program ini. Pendengar, selanjutnya kita akan nantikan kumandang azan sholat zuhur untuk leher Dulu Mudah Meriah dan sekitarnya.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur rohah. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan Urum RRI Hirim Beraya menyahan kabar serloni taruh Rabu 20 Mei 2026. Saudara, inilah kabar serloni selengkapi. Pemerintah Kabupaten Banar Meriah melalui Dinas Perdagangan Munaranan Kegiatan Pasar Murah Wan Rangka menyambut Idul Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mahyani menyampaikan kabar serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Banar Meriah melalui Dinas Perdagangan Munaran Kegiatan Pasar Murah Wan Rangka menyambut Idul Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini jadwalan berlangsung selama tululu. Mulai tanggal 21 sawah 23 Mei 2026, Itulu Kecamatan, Wilayah Kabupaten Banar Meriah. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banar Meriah, Rahmayanti Mengalahni. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumrege terjangku dekat Raya Idul Adhani. Arape jadwal pasar murah meliputi tanggal 21 Mei 2026 di Kecamatan Bukit, ialah elemen Masjid Babu Salam, Simpang Tiga Redung. Tanggal 22 Mei 2026 di Kecamatan Wih Pesam, di Pasar Pekan, Simpang Balik. Terakhir tanggal 23 Mei 2026 di Kecamatan Timang Gajah, ialah elemen Masjid Nurul Iman Lampahan. Mahyani, Ari RRI Takingan, menyawahni keber serloni.
0: Rege Nimas i Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 17 Mei 2026 turun i pasaran. Mahyani menyawahan kin keber serluni.
1: Rege Nimas i Kabupaten Aceh Tengah i tanggal 17 Mei 2026 rege i turun i pasaran. Kondisi oe jadinan masyarakat kin mengemas emas atau kin perhiasan. Tuku mas adik mulia akram menyawahan. Rege Nimas ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pergerakan rege Nimas denil, nilai tukar, nisen, rum kondisi pasar. Ipreni tuku mas adik mulia. Per 17 Mei 2026, sejumlah jenis emas tercatat mengalami penurunan dibandingkan rege sebelumnya. Kene jenis emas London regei 2.350.000. Turun menjadi 2.330.000, sementara emas 22 lokal turun dari rege 1.350.000 menjadi 1.250.000. Penurunan juga terjadi di emas Surabaya. Si sebelumnya rege 2.000.000 kena turun ku 1.900.000, sedangkan emas antam dari 2.800.000 rupiah turun menjadi 2.700.000 rupiah. Perubahan rege emas umum kena terjadi karena menonong perkembangan pasar. Sebagian masyarakat biasai kena memantaui mulai sebelum membeli. Turunnya rege ini diminati masyarakat membeli emas. Selain digunakan kin perhiasan, emas juga mungkin pengemasan ni masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takengan menyalahi keber serlun.
0: Mendagri mengabulkan teniron bupati menyaluran pitu unit alat berat urum 14 dam truk kin mendukung pemulihan bencana I Aceh Tengah. Mahyani menyalahkan kin keber serluni.
1: Mendagri mengabulkan peniron bupati menyaluran pitu unit alat berat 14 dam truk kin mendukung pemulihan bencana I Aceh Tengah. Mendagri menyaluran belasan alat berat ku Aceh Tengah kin menetiran proses pemulihan bencana. Bantuannya tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah ku Mendagri, si juga mujabat Ketua Satuan Tugas Kasatgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Aceh Sumatera. Laporan Bupati I Aceh Tengah kena arahilan daerah si akses jalani susah iliweti akibat longsor banjir wehbah silalu. Kondisi cuaca rumgati ureun menyebabkan kawasena gati kona bencana agutanoh longsor atau pewih mugenang. Alat berat siosahni kasegunan kinu bersihan material longsor. Menetahi deni rum kinu normalisasi wehkul sikona dampak. Rincian bantuena 14 unit dam truk, 4 unit beku, 10 unit beku lodor Selasa 19 Mei 2026. Harapannya bantuan alat berat ini mu igunan kin mudukung penanganan bencana ia Aceh Tengah. Pemerintah pusat tekne Bupati Hailioga juga membantu biaya operasional operator ruminyake selama masa pemulihan bencana berlangsung. Mahyani Ari RRI Takengon menyawah keberseluni.
0: Cuaca di wilayah Aceh Tengah Seruni tanggal 20 Mei 2026 ipir kelilanan kondisi berawan ari soboh sawah ku iyo urum potensi uran iyo sawah kelem. Disadana menyawahan kin kabar Seruni.
2: Cuaca di wilayah Aceh Tengah Seruni tanggal 20 Mei 2026 ipir kelilanan kondisi berawan ari soboh sawah iyo urum potensi uran iyo sawah kelem. Prakirawan BKNG Stasiun Belang Bintang Nabil Wan siaran informasi cuaca Radio Republik Indonesia Takengon menyawahan kuyu engke hari selatan ku timur urum kecepatan 5 sawah 30 km per jam. Suhu udara iperkiran berkisar 17 sawah 21 derajat Celsius, urum kelembapan udara 70 sawah 100%. BMKGP menyawahan sawah Seruni geura terpantau titik porak di wilayah tengah Aceh, meski agonoya. Masyarakat tetap dihimbau waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama iyo sawah kelem. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni keberseluni.
0: Pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama menetapkan 1 Julhijjah 1447 Hijriah, lo Senin 18 Mei 2026. Jadi Loro Raya Idul Adha diperingati lo Rabu 27 Mei 2026. Lisa Dana menyawahan kin kabar Seruni.
2: Pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama menetapkan 1 Julhijjah 1447 Hijriah lo Senin tanggal 18 Mei 2026. Jadi Loro Raya Idul Adha diperingati lo Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusannya diumumkan Menteri Agama usai sidang isbat di Jakarta Minggu 17 Mei 2026 berdasarkan hasil hisab dan rayatul hilal di 88 titik pemantauan di Indonesia. Hilal teles di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Menteri Agama P mengajak umat Islam katideli-deli ibadah mujelang Idul Adha nya mendoakan jamaah haji Indonesia kati mujadi haji Mabrur. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni keberseluni.
0: Biar sudah dengan kami sawahan keberseluni RRI Takengon. Nantinan keberseluni selanjutnya ceplo wanjung satu ruholo. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, dengar demikian tadi telah kita ikuti kabar seluruh ini bersama RRI Takion dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, saat ini kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin bergabung, kami nantikan kebersamaannya di 0853-8179-3206. Boleh melalui telepon atau WhatsApp pendengar ya. Kami nantikan terus kebersamaan Anda di siang hari ini.

0: FOYE Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, FOYE Info.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Please welcome by DJ Yoga. Arima.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami ucapkan selamat siang pendengar, dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda. Kali ini tadi ada Bang Sopian dari Genting Gerbang yang sudah mencoba untuk bergabung pendengar. Masih kami nantikan atensi dan kebersamaannya di 0853 8179 3206. Masih ditunggu pendengar atensi dan kebersamaannya. Terus kami kebersamaannya. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Ya, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Bang Sopian ya.
2: Iya, iya,
1: Bang. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah baik. Bang Sopian, request lagunya apa ini siang ini, Bang?
2: Lagu Gayu aja, Bang.
1: Ini programnya kita Dangdut ini, Bang Sopian.
2: Iya, lagu Gayu Dangdut dia.
1: Oh, Dangdut. Dari siapa itu?
2: Anu Retak judulnya.
1: Oh ya, yeah. Bahasanya bahasa Gayu, musiknya aja yang Dangdut. Ini kita Dangdut Indonesia ini, Bang Sopian.
2: Dangdut Indonesia. Kalau enggak anu aja.
1: Dari?
2: Madu, tapi penyanyinya saya enggak tahu, judulnya Madu itu.
1: Remik ke?
2: Iya, Remik.
1: Oke, baik, ditunggu Bang ya. Salam-salamnya
2: untuk istri aja di rumah, Bang.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Bang Sopian.
2: Iya, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kastur itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda mendengar di 90,1 FM, di 0853-8179-3206. Sejauh ini masih ada Bang Sopian tadi bergabung pendengar.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi dan kebersamanya di 0853-8179-3206 di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Masih berlanjut dengan rangkaian lagu dangdut pilihan Anda tentunya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: FYI for yay info. Pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
3: Dari itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for yay info.
4: Intermezzo.
5: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
6: Apaan Cep? Tukang roti.
5: Loh
6: kok?
5: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
4: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri

Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama RRI Rimba Raya. Kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan akhirnya saya yang bertugas, Yasman pamit pendengar. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Στεφανγκονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
3: We are excited to roll out plans.
4: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
0: We're all coming together.
4: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia. Yeah.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat jelang sore sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, di hari Rabu seru ini ya, tanggal 20 Mei 2026, hari yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Karena tepat di hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya bersama Bang Cibro dalam program Indonesia Cerdas edisi spesial Bangkit Bersama Wujudkan Generasi Unggul. Dengar, mari kita jadikan momentum kebangkitan nasional bukan sekadar mengenang sejarah ya, tetapi juga membangkitkan semangat pelajar, semangat berkarya, dan semangat membangun negara dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Karena pendengar, bangsa yang besar adalah bangsa yang diisi oleh generasi cerdas, berkarakter, dan juga penuh dengan kepedulian. Sahabat, kebangkitan nasional dulu lahir dari semangat persatuan dan pendidikan. Para pemuda bangsa sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan menuju kemerdekaan dan kemajuan. Hari ini tugas kita melanjutkan perjuangan itu, bukan lagi melawan penjajah, tetapi juga melawan rasa malas, hoax, kebodohan, dan rendahnya semangat belajar. Generasi unggul bukan hanya pintar secara akademik ya, tetapi juga harus memiliki akhlak, memiliki etika, disiplin, dan juga rasa cinta kepada tanah air. Pendengar, jangan pernah merasa kecil hanya karena berasal dari kampung atau dari pelosok terpencil ya, karena banyak orang hebat lahir dari kesederhanaan. Yang menentukan masa depan bukanlah dari mana kita berasal, tetapi seberapa besar kemauan kita untuk terus belajar dan bangkit dari keterpurukan. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Mulailah dari membaca lebih banyak, mengurangi waktu bermalas-malasan, menggunakan media sosial untuk hal yang positif, menghormati guru dan juga orang tua, serta berani bermimpi besar untuk Indonesia Raya. Baik, pernah kita selingi dengan beberapa lagu ya untuk Anda semuanya yang masih stay di 90,1 MHz. Saat ini informasi waktu untuk Anda 16 menit sudah itu jelang dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang sudah tidak lama, untuk Anda yang sudah lama tidak terdengar kabarnya ya, mudah-mudahan Anda di sana sehat selalu ya, selalu diberkahi rezeki yang halal, kemudian dimudahkan untuk senantiasa membuat hal-hal yang positif. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Ini dia dari Enda dan Oci, Apa Kabarmu?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain, lucu banget, kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang, cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
4: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda, karena bisa menyakiti beberapa pihak.
3: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini kok?
2: Iki lo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo ganteng bu. Mau kan yo susunya kuwi susah kendaraan manis.
1: Ganteng terus, gak oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak mau makannya. Oh, susu susu suwe toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Lah kan nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukok mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini seoke.
2: Oke, ya. Ini apa ya?

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngoke gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Ya, ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, Kecau Mania dari Darboy Gang ya versus Banditosia O86. Sudah sama-sama kita dengarkan lagu yang sempat populer ya beberapa waktu yang lalu, di upload di media sosial 3 bulan yang lalu. Saat ini sudah ditonton dengan 21.678.916. Wah, luar biasa ya. Dan dikomentari hampir 6.000 komentar. Dan tentunya lagu ini tidak hanya populer di Indonesia saja, yang sudah menyebarang ke Asia Tenggara lainnya dan bahkan ke Jepang, bahkan Afrika Selatan. Salut untuk lagu-lagu Indonesia yang senantiasa memberikan nuansa yang baru, senantiasa mendunia begitu ya. Oke, baik pendengar, sekaligus lagu tadi menempatkan kita di posisi 15 lewat 34 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, masih bersama dengan program Indonesia Cerdas ya, dengan mengambil tema Bangkit Bersama Wujudkan Generasi Unggul. Ini masih momen spesial dari Hari Kebangkitan Nasional, pendengar ya. Oke, baik pendengar, Bang Cibra juga ingin menyapa pendengar setia sore hari ini ya, mulai sahabat semua. Apakah makna kebangkitan nasional bagi generasi muda sekarang? Ya, boleh kirim salam, opini maupun semangat terbaik sahabat melalui WhatsApp interaktif ya RRI Rimbaraya di talian 0853-8179-3206. Yang lagi di sekolahan ya, masih sekolah sore atau di kantor juga ya, untuk menyelesaikan akhir-akhir daripada kegiatan untuk hari ini, atau di kebun juga ya, yang lagi ngutip, yang lagi merawat kopi atau membersihkan kopi, memberikan pupuk segala macam, atau yang lagi di perjalanan ya, sehat selalu untuk Anda semua, ataupun juga yang sedang santai di rumah. Stop say ya bersama kami di 90,1 MHz. Pendengar, bangsa ini tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai untuk mengkritik, tetapi generasi yang mau bergerak dan tentunya memberikan solusi di tiap permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, jangan demo-demo saja ya, tapi demo itu harus demo yang bermakna. Pendengar, jadilah anak muda yang senantiasa santun dalam berbicara, bijak menggunakan teknologi, rajin belajar, kreatif dalam berkarya, dan bangga menjadi anak Indonesia. Saatnya Anda belajar, belajarlah ya. Saatnya nanti bekerja, pasti bekerja. Saatnya nanti berumah tangga ya, kemudian melanjutkan dengan generasi-generasi terbaik lainnya. Pastinya setiap hidup itu sudah ada momennya, sudah ada tahapannya. Kita tinggal menjalani. Jangan nanti ketika mungkin kita ambil masa belajar, waktu itu bekerja ya. Atau mungkin waktu nanti sudah saatnya bekerja, tapi kita masih dalam keadaan belajar. Tidak ya, tapi hidup itu sudah ada step by stepnya. Kita tinggal jalani, atur strategi agar Anda menjadi pejuang-pejuang yang sukses tentunya. Oke, baik, ternyata tak terasa sahabat kita sudah di penghujung program Indonesia Cerdas ya. Semoga semangat ke Hari Kebangkitan Nasional mampu membakar semangat kita semua untuk terus maju dan berkembang. Mari bangkit bersama, belajar bersama, dan wujudkan generasi unggul demi Indonesia yang lebih hebat. Teruslah menjadi cahaya bagi sekitar, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang cerdas dan berkarakter. Salam hangat dan salam semangat dari RRI Rimbaraya untuk Anda.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few

0: Moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
2: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
3: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
4: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
3: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
4: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
3: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
4: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
3: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
5: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
6: Oke, baik. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, ya tak terasa mentari sudah perlahan mulai condong ke barat, menandakan kita sudah berada di penghujung sore dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Kayu, especially Kabupaten Banamar ya, tepat nanti di pukul ya 3:15 lebih 53 menit waktu Indonesia bagian barat. Tentunya pendengar masih bersama Bang Cibro yang tetap setia menemani aktivitas sahabat semua di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya radio kebanggaan masyarakat dataran tinggi Tanah Kayu dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang bekerja atau di dalam perjalanan menjaga toko ya di kebun kopi ataupun yang sedang bersantai ya, di rumah, tetap semangat untuk jalani hari ya. Dan menjelang waktu asar, mari sejenak kita tenangkan hati, kita tata pikiran, serta jangan lupa mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat asar tepat di waktunya tentunya. Baik, berikut masih dari lantunan lagu lawas ya. Kali ini berasal darinya siapa ini ya? Iya betul, Endang Estaurina dengan lagunya Seberkas Cinta Yang Sirna. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya pendengar. Selamat datang kembali di RRI Rimba Raya di program spesial Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Pendengar, hari ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk kembali menyalakan semangat persatuan, pendidikan, dan kemajuan bangsa. Karena kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya lahir dari pembangunan fisik sahaja, tapi juga lahir dari generasi cerdas yang dibimbing oleh guru-guru hebat penuh dedikasi. Dan dalam edisi spesial kali ini kita mengangkat tema Semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026, Guru Berprestasi Menginspirasi Generasi Negeri. Oke, baik pendengar, sudah hadir bersama kita seorang sosok pendidik inspiratif yang telah berjuang mencerdaskan anak bangsa. Beliau adalah Win Jailani SPD yang merupakan guru dari SMK Negeri 2 Timanggajah. Oke, baik, langsung kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, host.
0: Apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat ya.
1: Semoga pendengar RRI Rimba Raya juga sehat-sehat semua ya, host ya.
0: Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin tentunya. Oke, baik, sepertinya kita langsung ya ke topik kita ya.
1: Boleh, silakan.
0: Oke, baik, Bung Win aja kita panggil ya, atau Pak Guru, atau mungkin kalau kita ambil istilah ya terlalu tua, kita panggil Bapak juga, atau kita panggil Bang Win juga, mungkin tidak terlalu familiar gitu ya, kita panggil Bung Win saja. Oke.
1: Wah, itu kayaknya lebih enak didengar, host.
0: Apa?
1: Lebih enak didengar Bung Win dan Bang Cibro, kayaknya lebih
0: konten. Oke, Bung Win dan Bung Cibro ya.
1: Boleh.
0: Baik, untuk Bung Win nih sendiri, untuk tema kita ini, sebenarnya apa makna Hari Kebangkitan Nasional bagi seorang guru seperti Bung Win?
1: Oke, terima kasih host sebelumnya dan terima kasih kepada pendengar. Salam sehat buat kalian semua, baik guru dan siapapun yang ada di sana. Kalau host tadi bertanya apa makna Hari Kebangkitan Nasional bagi seorang guru, mungkin setiap guru memiliki pandangan yang berbeda ya host ya. Tapi
0: yeah,
1: saya yakin tujuannya sama. Tapi kalau menurut saya pribadi, Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa lahir dari pendidikan yang berkualitas tentunya.
0: Okay.
1: Bagi seorang guru, momentum itu bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tapi juga memperkuat komitmen untuk mendidik generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan memiliki semangat kebangsaan. Jadi gini host ya, guru itu adalah bagian penting dalam membangkitkan harapan dan masa depan Indonesia tentunya host.
0: Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau sudah bagian penting dari kebangkitan bangsa ya, mengapa sebenarnya guru itu sering disebut atau sering dikait-kaitkan dengan kebangkitan bangsa? Ada apa gerangan kira-kira Bung Win?
1: Simpelnya mungkin gini host ya, karena guru itu bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan seperti yang kita tahu lah dari kita kecil, tapi juga membentuk karakter nih. Yang paling penting tuh anak-anak Indonesia tuh punya karakter. Karakternya, akhlaknya, kedisiplinannya, dan pola pikir generasi muda. Karena untuk tumbuh dan berkembang itu anak-anak tuh harus dari kecil. Bahkan dulu ada tagline, kata-katanya begini. Ternyata anak hebat itu dibentuk host, bukan dilahirkan. Makna dalamnya seperti itu. Anak-anak itu dibentuk, bukan dilahirkan.
0: Okay.
1: Jadi di tangan guru lahir calon pemimpin, inovator, dan penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet arah masa depan Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi kebangkitan bangsa bisa dibilang dimulai dari ruang-ruang kelas yang dipenuhi semangat belajar dan tentunya nilai-nilai kebaikan, Mas.
0: Oke.
1: Itu sih yang
0: baik. Orang tua, ibu bapak melahirkan mereka menjadi generasi selanjutnya, tetapi guru yang mendidik mereka akan menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang berguna di masa depan. Begitu ya, Bung Win?
1: Betul sekali, Mas.
0: Iya, oke. Okay. Baik, ini mungkin kan guru berprestasi ya. Kalau kita melihat sebenarnya kalau seorang guru bagaimana caranya menginspirasi siswa di era digital saat ini. Kita banyak mendengar ya, gurunya berprestasi sementara kadang siswanya biasa-biasa saja. Kalau saat ini nih, bagaimana sebenarnya memberikan estafet itu kepada generasi selanjutnya agar mereka juga seperti gurunya. Bahkan kita sering mendengar ya, kalau guru itu senantiasa jadi panutan mereka, jadi orang tua kedua mereka setelah orang tua mereka di rumah. Ini kalau Bung Win sendiri nih, bagaimana menjadikan inspirasi bagi siswa-siswa di saat ini nih?
1: Oke, baik Mas. Jadi menurut saya juga nih, guru itu harus mampu menjadi teladan sekaligus sahabat belajar bagi siswa. Karena simpelnya lagi gini Mas, siswa itu harus jatuh cinta dulu sama gurunya biar dia menjalani waktu yang dari 8 ke 3 atau dari jam 8 ke jam 3 dia tuh enjoy. Dan pertama, guru harus bisa atau mampu menjadi teladan sekaligus sahabat belajar bagi siswa. Okay. Karena di era digital, guru dituntut kreatif, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mendidik. Selain itu juga, Hos, guru perlu membangun komunikasi yang hangat nih. Hangat dulu nih.
0: Yeah.
1: Bukan awkward atau kaku antara guru, ada boundaries yang jauh, yang hangat agar siswa merasa didengar. Kita tuh kalau jadi pribadi itu kan kita pengen didengar ya Mas ya.
0: Betul.
1: Mungkin kalau tempo pembelajaran yang zaman dulu catat baca tulis gitu ya. Kalau di era sekarang tuh harus berbeda, kita harus jadi pendengar agar siswa merasa dihargai.
0: Betul.
1: Dan termotivasi untuk berkembang kan.
0: Jadi
1: gini Hos, teknologi harus diarahkan karena teknologi ini pun punya negatif side sama positif side-nya juga, tergantung kita ngarahin kemana nih sebagai guru. Teknologi harus diarahkan menjadi sarana belajar dan berkarya, bukan sekedar hiburan. Itu poinnya Hos, menurut saya.
0: Baik. Kalau berbicara teknologi nih, Bung Win ya, saat ini kan ada aplikasi AI ya. Yang kalau menurut Bung Win sendiri nih, bagaimana perkembangan saat ini dengan pengaruh AI itu sendiri, apakah positif atau negatif?
1: Memang kalau sesuatu yang baru masuk, hal-hal teknologi yang baru masuk ke baru atau belum baru banget nih ke kita nih, kita tuh harus bener bijak bermedia sosial. Contohnya bijak itu ternyata harus dalam hal apapun Hos, apalagi dengan menggunakan teknologi seperti ini ya. AI itu akan bagus jadi media pembelajaran kalau bisa kita arahkan, tapi akan sangat gampang juga tergelincir menjadi media penghancur terbesar gitu.
0: Wah.
1: Karena hanya menggunakan verbal kita bisa membuat AI zaman sekarang dengan kecanggihan yang luar biasa kan Nos. Jadi AI itu akan bagus di orang yang tepat atau dengan tujuan yang tepat menurut saya, karena AI ini kan baru banget nih Mas ya.
0: Betul.
1: Sudah menyentuh berbagai lini sekarang, tidak hanya pendidikan, tapi everyone semua sudah bisa menggunakan AI walaupun standarnya ada tinggi rendah tergantung kebutuhan masing-masing orang tersebut menurut saya.
0: Betul.
1: Tergantung itu pokoknya, bisa berguna dan bisa juga merusak menurut saya Hos.
0: Sehari-hari juga kita dilihat nih di media YouTube ya Bung Win, kalau kita melihat cara penggunaan AI yang bagus, kemudian bagaimana AI ini bisa dimanfaatkan di tengah masyarakat. Senantiasa di sana ada arahan-arahan ya. Dan tentunya untuk teknologi juga mungkin seperti itu. Kalau arahnya positif pasti akan ke positif. Begitu juga sebaliknya mungkin ya Bung Win ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya di Bung Win. Untuk perkembangan-perkembangan di era digital saat ini, kalau untuk tantangan terbesar sendiri di dunia pendidikan, khususnya di SMK nih Bung Win, yang saat ini sedang digeluti, apa saja yang mungkin bisa sharing untuk pendengar RRI Rimba Raya?
1: Oke. Gini Hos, kalau tantangan kayaknya tidak selalu spesifik SMK 2. Karena semua guru di benar meriahnya kita bulatkan saja. Mungkin tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini itu yang paling lagi santer-santernya itu adalah perkembangan teknologi Hos. Balik lagi ke teknologi.
0: Teknologi.
1: Jadi mau nggak mau sekarang anak itu harus menghadapi yang namanya teknologi era nih sekarang. Yeah. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat. Mm-hmm. Di satu sisi, Os, ya, teknologi membawa banyak manfaat dan semuanya just one click, mm-hmm. you can find anything gitu kan. Yeah. Kita bisa apapun. Tapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan seperti menurunnya minat baca. Ini yeah. yang lagi sayang banget nih, Os. Mm-hmm. Minat baca sudah berkurang, yeah. kurangnya interaksi sosial, bahkan sampai ada provider teknologi juga membatasi screen, mm-hmm. apa namanya, screen time kan, Os. Yeah. Orang sudah di depan gadgetnya semua, penyalahgunaan media sosial hingga krisis karakter. Nah, okay. makanya semua baliknya ke karakter.
0: Yeah.
1: Karena itu pendidikan tidak cukup hanya fokus pada akademik saat ini, Os.
0: Betul.
1: Tapi juga harus memperkuat pendidikan karakter, mm-hmm. literasi digital, dan satu lagi nilai moral. Itu, Os,
0: okay.
1: tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini.
0: Baik, kalau berbicara tentang karakter ya, kita patut was-was karena bukan hanya anak muda saja yang harus kita bina karakter. Kalau kita melihat saat ini ya, kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, punya orang-orang yang punya kekuasaan begitu. Kalau kita bilang anak muda tidak berkarakter, malah orang tua mungkin yang lebih tidak berkarakter. Kalau Bung Win melihatnya seperti apa ini?
1: Jadi kadang kita sebagai guru tuh punya barometernya begini, Hos, ya.
0: Iya.
1: Kalau kita balikin ke lingkungan, semua ini terjadi karena lingkungan.
0: Mm-hmm.
1: Terus sekarang orang sekarang sudah semuanya membahasnya ke traumatik masa dulu sehingga dia bisa berbuat seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya kita semua itu tadi lahirnya tuh fitrah, ya, Hos, ya.
0: Iya.
1: Kita semua tuh dibentuk, dilahirkan dengan yang sangat baik.
0: Mm-hmm.
1: Kalau berbicara hal yang sensitif seperti itu saat ini, bahkan mm-hmm. orang-orang yang kita anggapnya harusnya jadi panutan,
0: yeah.
1: ternyata dia lah yang apa bahasa kerennya sekarang, harusnya tidak bisa menjadi role model tadi.
0: Mm-hmm.
1: Saya rasa banyak hal yang harus kita benahi dari awal, yeah. terus makanya mm-hmm. ini kan terjadinya pada orang-orang yang dewasa, yang menjadi korban adalah anak-anak penerus bangsa.
0: Mm-hmm.
1: Saya rasa itu akan menjadi PR kita pribadi dan pemerintah semua, kan mulai dari kita dulu, Mas, ya.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Jadi menurut saya udah saatnya dibenahi pendidikan Indonesia dari sejak dini. Pentingnya pembelajaran yang sebelumnya dianggap tabu di umur berapa,
0: mm-hmm.
1: kita harus lebih cepat untuk menyajikan pembelajaran hal-hal yang sipatnya protection, yeah. seperti itu, Hos.
0: Okay.
1: Saya nggak bisa ngomong banyak nih, Hos, kalau soal itu, karena itu sudah isu yang sangat sensitif sekali, Hos. Saya kayaknya cuma bisa jawab segitu, yeah. pertanyaan.
0: Soalnya ini, bukan Hos. Ranah kita juga ya, karena mungkin yeah, kalau nanti salah betul. Ngomong banyak pihak nanti yang bisa menjaso ngomong tanpa benar, ilmu benar, begitu benar. Ya.
1: Benar, Hos, benar sekali.
0: Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya ini, Bung Win. Kalau kita melihat ya, saat ini anak-anak muda dengan perkembangan teknologi yang bisa seperti apapun, mereka melihat negara yang lain seolah-olah senang jadi warga negara lain ya. Wah, kenapa saya tidak dilahirkan jadi warga negara Jepang? Wah, kenapa saya tidak dilahirkan menjadi warga negara Jerman, begitu kan? Seolah-olah di sana itu semua kemudahan, semua keindahan begitu. Bahkan pernah suatu hal menjadi viral ketika itu dipilihkan anaknya ini mau paspor Inggris atau paspor Indonesia, begitu kan? Dia merasa dengan paspor betul. Inggris itu menjadi kuat, segala macam dapat fasilitas. Kalau untuk anak didik kita saat ini nih, ya, Bung Win, bagaimana cara menanamkan semangat nasionalisme kepada mereka agar mereka tetap cinta kepada Indonesia?
1: Ya, ini PR juga nih sebenarnya nih, hasilnya. Pertanyaan yang super keren menurut saya, karena di sisi lain orang branding untuk meningkatkan value-nya dengan bangga menjadi WNA,
0: iya.
1: Selalu menjatuhkan Apple pendidikan Indonesia, padahal Indonesia itu adalah negara yang dikagumi di luar sana.
0: Okay.
1: Iya kan, Hos?
0: Betul.
1: Tambahan banyaknya budaya,
0: bahasa, betul. Banyaknya jenis makanan yang enak di negara kita, begitu kan?
1: Benar, Hos. Jadi balik ke menanamkan semangat nasionalisme kepada pelajar itu, jadi begini ya, Syekh. Semangat nasionalisme itu dapat ditanamkan melalui hal-hal sederhana aja dulu.
0: Misalnya.
1: Namun bermakna. Sederhana tapi bermakna. Seperti mengenalkan sejarah perjuangan bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gak abu-abu nih, Hos. Ada guide-nya nih yang kenapa kita tuh harus bangga.
0: Betul.
1: Dengan nasionalisme kita. Menghargai budaya lokal, menjaga persatuan, disiplin, gotong-royong, itu kan Indonesia banget.
0: Iya,
1: gotong-royong itu kan Indonesia banget, Hos. Dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
0: Oke.
1: Guru juga perlu mengajak siswa aktif berkarya, peduli lingkungan, serta berkontribusi positif di sekolah maupun masyarakat.
0: Iya.
1: Jadi jangan melulu apa-apa kita lihat yang jadi... Contohnya dalam pelajaran gini, Hos, untuk being lokal aja, untuk Indonesia aja. Untuk mata pelajarannya ngapain kita ambil budaya, kalau kita bisa mengambil subtema pelajaran kita, Danau Laut Tawar, Burung Telong, Pantai Terong, kenapa kita harus ke Candi Prambanan dulu, walaupun itu Indonesia.
0: Betul.
1: Dalam skala kecil aja, kita kadang buru-buru kita... role model kita ke New Zealand atau Finland yang terkenal pendidikan yang bagus.
0: Yeah.
1: Kita kenalkan aja dulu Indonesia dengan segala keramah tamahan dan keindahannya.
0: Okay.
1: Itu sih, Mas, menurut saya memperkenalkan daerah kita dulu aja sih.
0: Iya,
1: meskipun
0: dengan background ilmu yang berbeda ya, misalnya dengan background ilmu bahasa Inggris begitu kan, tidak melulu harus ke Inggris untuk praktis ya.
1: Benar.
0: Oke, baik, terkait dengan kebangkitan nasional nih, Bung Win, dengan dunia pendidikan, apa sih keterkaitannya kalau kita cerita tentang sejarah atau mungkin refleksi saat ini nih, bagaimana keterkaitan kedua hal tersebut?
1: Indonesia, nasionalisme, dan pendidikan, ya. Jadi, Hari Kebangkitan Nasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan, Hos.
0: Oke.
1: Karena kebangkitan bangsa Indonesia lahir dari kesadaran pentingnya ilmu pengetahuan.
0: Iya, setuju.
1: Bahkan, ya Rasulullah saja, kalau kita lagi upacara nih, guru kita suka bilang, salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW
0: yang
1: telah membawa kita dari alam kegelapan
0: ke menuju alam terang benderang
1: atau terang benderang.
0: Yeah.
1: It's mean like that. Jadi kayak memang ada hubungannya gitu.
0: Yeah. Nah,
1: jadi hubungannya tadi adalah pentingnya ilmu pengetahuan, persatuan, dan perjuangan melalui pendidikan.
0: Okay.
1: Pendidikan menjadi dasar atau pondasi utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap memiliki jati diri bangsa di tengah perkembangan global.
0: Oke.
1: Jadi banyak orang keren, teknologinya bagus, tapi dia kehilangan jati diri, Hos. Ini kita lagi banyak krisis seperti itu.
0: Iya.
1: Apa aja, etika, sopan santun, budaya, sangat disayangkan, Hos. Jadi harapannya adalah untuk hubungan kebangkitan nasional dan dunia pendidikan itu, pendidikan menjadi pondasi, tapi tetap ada di sana jati diri bangsa di tengah perkembangan global, Hos.
0: Oke, baik. Kalau dari perspektif ya seorang guru, kalau kita melihat generasi Indonesia saat ini kan beda-beda ya, Bung Win. Kalau kita harapkan generasi saat ini seperti generasi yang lalu, tidak mungkin. Atau generasi yang saat ini atau generasi mendatang mungkin akan berbeda lagi. Di tengah perkembangan arus teknologi, di tengah berbagai perkembangan budaya saat ini, ya kan? Sebenarnya generasi yang diharapkan ya, yang akan ada di masa yang akan datang ini generasi seperti apa nih, Bung Win?
1: Mungkin jawaban saya terkesan sederhana dan tidak inovatif ya, Hos. Tapi saya menekankan sekali pentingnya nanti jawaban saya ini adalah generasi yang diharapkan tentunya adalah generasi yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Jadi nggak usah jauh-jauh.
0: Okay.
1: Dan mampu bersaing di tingkat global, Hos. Namun, di tengah kemajuan zaman sekarang, mereka juga harus tetap menjunjung tinggi budaya, Hos. Budaya, sopan santun, toleransi, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia agar tidak kehilangan identitas diri. Jadi okay. mereka tetap nasionalismenya kuat gitu.
0: Iya, iya, iya. Ini artinya mungkin harapannya masih sama dengan generasi-generasi dahulu ya. Kalau kita melihat mereka harus cerdas, harus berakhlak kreatif dan mampu bersaing, artinya mungkin ini akan senantiasa seperti itu harapan kita, harapan dari seorang guru untuk generasi yang akan datang ya, Bung In ya.
1: Benar. Karena itu memang standar pendidikan dasarnya, Hos. Okay. Itu standarnya sebenarnya, standar pendidikan yang dasarnya.
0: Betul. Dan ketika itu mereka berkembang sesuai dengan mungkin dengan background atau dasar yang harus mereka berpijak, begitu ya, tempat mereka berpijak.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay, baik, kalau pesannya nih untuk para pelajar dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini seperti apa, Bung In?
1: Ya. Semoga anak-anak benar meriah atau takengon atau ada anak murid bapak nih yang lagi dengerin RRI. Pesannya nih aja, gunakan masa mudamu untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri.
0: Okay.
1: Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, maupun penggunaan media sosial yang tidak bijak.
0: Okay.
1: Hormati orang tua dan guru, tingkatkan literasi, serta jadilah generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan daerah masing-masing.
0: Oke, luar itu biasa ya. Sepertinya pesan itu ada pesan orang tua juga di rumah ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Karena kita tahu ya, guru juga adalah merupakan orang tua kedua bagi si anak setelah mereka punya ke orang tua pertama mungkin di lingkungan rumah mereka ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik, di tengah perkembangan zaman nih, Bung Win, kalau kita melihat peran keluarga sendiri ya, dan sekolah ini kan harus senantiasa sinergisme untuk membentuk generasi unggul, ya kan? Tidak bisa gurunya sendiri diharapkan daya upaya mereka di sekolah, begitu juga dengan di rumah juga begitu. Dan tidak mungkin ada saling menyalahkan, begitu kan? Oh, ini orang tua di rumah salahkan gurunya, begitu juga gurunya menyalahkan anaknya, begitu. Jadi tidak tahu yang mana akhirnya yang menjadi seperti tadi kita cerita abu-abu, begitu kan? Kalau peran keluarga sendiri nih, Bung Win, kalau kita melihat perkembangan perkembangan pendidikan saat ini seperti dengan metode merdeka ya Bung Ini, apa disebut itu?
1: Kurikulum merdeka.
0: Kurikulum merdeka sendiri. Sebenarnya peran keluarga untuk anak didik ini sendiri seperti apa? Harapan dari guru di sekolah?
1: Oke, Hos. Jadi peran keluarga dan sekolah dalam bentuk generasi unggul itu komunikasi dua arah ya, Hos. Itu gak bisa dipisah. Itu lingkaran yang saling terhubung satu sama lain.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita fokusnya ke keluarga, keluarga adalah tempat pendidikan pertama yang membentuk karakter, Hos. Sebelum dia dimasukkan ke sekolah, ada karakter dasar dari orang tua itu. Etikanya gimana, kebiasaan anak sejak dini gimana. Sementara sekolah menjadi tempat mengembangkan, ingat Hos, mengembangkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan nilai sosial.
0: Ketika
1: keluarga dan sekolah berjalan selaras, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan emosional. Jadi kalau dia udah enak nih, bekalnya enak nih dari dininya, di sekolahnya tinggal dipoles sedikit aja, Hos.
0: Yeah.
1: Dia akan membentuk dirinya sendiri dengan seiring ilmu yang dia dapatkan, Hos.
0: Dan begitu, tentunya keluarga, Hos, adalah lingkungan intern pertama sekali yang membentuk karakter itu tadi ya.
1: Benar, apalagi kita sebagai orang tua kan harus kita ajarin dari dasar dulu kan, Hos.
0: Betul,
1: kita lepas,
0: betul.
1: Kan? Gitu, Hos.
0: Kadang ada anggapan seperti ini, Bung Win, kalau anak sudah disekolahkan artinya orang tua sudah berlepas tangan, begitu kan? Ini urusan sekolah, begitu. Karena mungkin seorang tua juga dengan pendidikan mungkin di bawah dari dia berharap anaknya ini akan lebih dari dirinya, begitu kan, dalam hal pendidikan.
1: Betul, utamanya
0: tetap orang tua ini yang akan menjadi panutan si anak karena dia merupakan lingkungan pertama sekali yang membentuk karakter si anak.
1: Orang yang selalu bersama dia ya, Hos, ya,
0: Dari
1: pagi ke malam gitu, Hos.
0: Betul. Atau mungkin kalau kita hitung 24 jam gitu ya, Bung Win, kalau anak di rumah itu kan kalau di sekolah berapa jam? Dari mulai jam 8 mungkin sampai jam 3 begitu.
1: Sampai jam 3 lah standarnya,
0: atau 5 sampai jam 5. 5-6 jam begitu. Selebihnya ya, ada berapa jam lagi begitu kan? Ini kan sama orang tua mereka.
1: Betul. Kalau boleh berpesan, Hos, saya sedikit ke orang tua.
0: Oke, boleh.
1: Jadi kita sebagai orang tua, kita semua orang tua, semoga ada orang tua pendengar RRI lagi lagi mengudara juga sama kita sekarang.
0: Iya, betul.
1: Harapan saya adalah semoga orang tua tuh bisa membangun suasana yang hangat di rumah. Jadi anak itu pulang itu nyaman.
0: Iya. Yeah.
1: Itu harus kita bentuk. Ayo sama-sama kita rubah. Mungkin sebelumnya kita terlalu banyak tuntutan sama anak didik kita ketika dia pulang belajar ke rumah, kita juga sedang tidak kondisi yang sangat baik.
0: Yeah.
1: Ya, kita rubah untuk membuat tempat pulang anak terbaik itu adalah rumah dan orang tua.
0: Betul sekali. Betul. Oke, baik, kalau tadi pesan untuk pelajar dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional nih. Sekarang apa harapannya di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, Bung? Terakhir.
1: Oke, ya. Baik. Harapannya semangat kebangkitan nasional terus tumbuh di dunia pendidikan, guru semakin dihargai, dan didukung untuk terus berinovasi.
0: Okay.
1: Sementara generasi muda Indonesia mampu menjadi generasi emas yang berprestasi,
0: amin ya Allah,
1: berkarakter, serta siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, bermartabat dan berdaya saing global.
0: Oke, luar biasa harapannya. Saya. Kira-kira untuk harapan ini terlalu mulu nggak, Bung Bin?
1: Oh, tidak. Sangat simpel sekali di sana. Cuma minta berinovasi.
0: Berinovasi.
1: Guru lebih dihargai. Di tengah nih, isu kita nih lagi gonjang ganjing bahwa guru itu adalah sesuatu yang selalu banyak tuntutan.
0: Iya. Yeah.
1: Tolong lebih dihargai untuk bisa menghasilkan generasi emas yang luar biasa ke depannya.
0: Oke, baik. Demikian pendengar RRI Baraya, tak terasa ya perbincangan kita di program spesial Hari Kebangkitan Nasional sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Bung Win Jailani, atas inspirasi, motivasi dan semangat luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Semoga semangat para guru hebat di negeri ini terus menjadi cahaya bagi generasi muda bangsa, karena dari ruang-ruang kelaslah lahir calon pemimpin bangsa di masa depan. Mari kita jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar seremoni saja, tetapi menjadi semangat nyata untuk terus belajar, berkarya, dan berinovasi serta membangun Indonesia menjadi negeri yang lebih maju. Oke, baik, saya sebagai host hari ini pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh rakyat, seluruh sahabat RRI yang telah setia bersama kami. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan generasi negeri yang unggul dan berprestasi. Kali kita ucapkan terima kasih ya untuk Bung Win. Tentunya nanti kembali. Kita akan berbincang lagi mudah-mudahan di tema yang lebih menarik lagi nantinya ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Ya, kita ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan informasi untuk kita semuanya. Salam sehat selalu untuk Anda semuanya. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Halo? Ya maksudnya lam sebelum dialog
1: belum enggak bapak. Bapak.
0: Gimana deh gah? Bapak, assalamualaikum.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci barakatuh. Untuk bangkit bersama.
0: Kita mulai deh.
2: Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
3: Paket. Wah, akhirnya pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
3: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
3: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.

0: juga ya. Belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami RRI Rimba Raya ya. Selamat datang sahabat RRI Rimba Raya dalam program Deep Talk, yaitu program dialog inspiratif yang menghadirkan perbincangan mendalam, informatif dan penuh wawasan bersama dengan tokoh-tokoh penting dari berbagai bidang. Masih bersama saya ya, Bung Cibro, yang akan temani sahabat semuanya dalam suasana hangat dan penuh inspirasi hari ini. Oke, baik pendengar, transportasi udara memiliki peranan penting yang membuka akses percepatan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Oke, baik, di ujung telepon kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa ya. Ada Bang Marwan Sultan, Kepala Bandara Alas Loser Kota Cane, yang akan menghadirkan tema Euphoria Piala Dunia 2026, antusias pejabat menyambut pesta Piala Dunia. Oke, baik, kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore. Oke, baik. Apa kabar ini?
2: Mendengar ini di Kalengon.
1: Iya, apa kabar nih Bang? Sore ini sehat?
2: Alhamdulillah, Bang Cipto sehat.
1: Alhamdulillah. Bagaimana suasana di Bandara Alas Loser Kota Cane saat ini nih?
2: Ya, baik, Bang Cipro, kita rutinitas masih seperti biasa melayani penerbangan perintis untuk rute Banda Aceh dua kali seminggu dan untuk rute dari Kota Cane ke Medan satu kali satu minggu,
1: Bang Cipro. Oke. Oke, baik, terkait dengan tema kita nih Bang Marwan ya, yaitu Euphoria Piala Dunia 2026, antusias para pejabat menyambut pesta bola sendiri. Ini seperti apa nih yang Bang Marwan rasakan saat ini?
2: Ya, Bang Cibro, memang ada antara teman di sela-sela bekerja di kantor, kadang-kadang ada membicarakan tentang persiapan Piala Dunia khususnya di wilayah Kota Cane. Ya mungkin kalau di sini tidak terlalu ini, sama halnya seperti di Takengon, Bang Cibro. Paling masyarakat menyiapkan atau mencari tahu titik-titik tempat nonton bareng. Ada itu di kafe-kafe atau di tempat fasilitas-fasilitas umum gitu, Bang Cipro.
1: Oke, baik. Iya, sejauh ini tim mana ini yang menjadi jagoan nih, Bang?
2: ini kita bukan ini sepengamat bola sih sebenarnya, Bang Cipro. Tapi kalau ya senangnya sih melihat tim Prancis sih, Bang Cipro. Ya, kalau kita pribadi ya, ya kita belum ini. Karena untuk tim-tim besar lainnya ya hebat juga, tapi ya sukanya melihat Prancis bertanding gitu, Bang.
1: Oke, baik. Kalau hanya tingkat suka nih, Bang. Kalau dari Asia sendiri punya ini tidak, punya kandidat juara nantinya?
2: Dari Asia. Bahkan yang masuk Asia ke Piala Dunia juga kurang ini di
1: Bali. Iya, kurang paham ya. Seperti Jepang, mungkin Iran gitu. Apakah bisa menjadi sosok kuda hitam nantinya di Piala Dunia ini, Bang?
2: Ya, kalau pertandingan ini kan bisa jadi, Bang Cendro, karena kan bukan satu faktor ya, bukan faktor pemain ada yang menentukan pemenangan itu.
1: Iya, betul.
2: Faktor dia masuk ke grup mana juga ada faktor, faktor mungkin pelatih juga nanti, banyak mungkin faktor-faktor keberuntungan tidak tertutup kemungkinan.
1: Oke, baik, ada faktor X-nya nanti ya, di tengah mungkin ada berbagai tim yang mungkin menjadi idola dari semua orang, seperti Argentina, mungkin Brazil begitu ya kan, yang tim-tim favorit juara. Kemudian menurut Bang Marwan nih, kalau melihat Piala Dunia ini selalu menjadi tontonan yang begitu dinantikan oleh masyarakat dunia, kenapa nih Bang? Kalau menurut Abang sendiri seperti apa? Kenapa hal ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu begitu?
2: Karena di Piala Dunia ini sebenarnya kalau kami lihat Bang Jibro ya, yeah, bukan hanya sekedar permainan bolanya saja Bang Jibro. Kami juga yang berprofesi di sektor transportasi, ya kami juga mengamati bagaimana mereka tuan rumah ini, negara-negara ini penyelenggara tuan rumah mungkin udah negara maju Bang Jibro ya.
1: Okay.
2: Seperti Kanada, Meksiko, Amerika itu kan sudah sistem transportasinya itu sudah cukup
1: luar biasa canggih, ya, canggih ya.
2: Luar biasa. Tapi bagaimana mereka memanage konektivitas antara bandar udara terus ke pusat kota, terus ke tempat pertandingan, stadion pertandingan itu. Karena ini kan jumlah masa yang supporter ini kan bukan main ini Bang
1: Jibro. Betul, betul, betul.
2: Kalau tidak diatur dengan sistem pelayanan transportasi yang baik, ini mungkin orang sampai stadion pertandingan selesai. Sementara mereka ke sana itu kan dari seluruh penjuru dunia Bang Jibro.
1: Iya, betul, ya. Betul.
2: Ya, tentunya tidak mungkin dikecewakan lah oleh tuan rumah dengan sistem transportasi atau sistem manajemen transportasi yang abal-abal gitu.
1: Iya, betul, betul. Kemudian gini Bang Marwan, kalau kita melihat di bandara ya, sendiri itu kan lingkungan yang sibuk ya dengan penerbangan. Kalaulah nanti ini di musim Piala Dunia nih Bang, misalnya malam hari begitu kan dimulai, kemudian nanti berpengaruh tidak dengan kinerja daripada pegawai-pegawai di sana Bang? Soalnya ini kan ngantuk nanti ini ya, kalau memang terus berjaga, atau mungkin sistemnya dibuat seperti apa nih, agar hal-hal yang membuat mereka tidak bergairah di dalam bekerja ini senantiasa bisa disurutkan begitu. Seperti apa Bang?
2: Ya, itu kita siasati. Memang tidak semua menjadi gila bola gitu Bang Situ.
1: Iya betul.
2: Nanti yang gila-gila bola ya kita harap maklum lah gitu. Yeah. Kalau dia mungkin pada saat bekerja responnya agak berkurang gitu.
1: Betul.
2: Atau apa itu? Itu kita
1: maklumi ya.
2: Harap maklum lah gitu. Yeah. Kira-kira Bang Situ.
1: Oke. Okay.
2: Yang jelas. Kita kalau di antara pegawai itu tadi saya juga menyarankan jangan melihat Piala Dunia ini dari satu sisi.
1: Oke.
2: Okay. Kita pelajaran apa yang bisa kita ambil karena kita bergerak di bidang transportasi, konektivitas, ya mungkin mereka bisa kita jadikan contoh atau kita belajar dari mereka bagaimana sistem pelayanan transportasi dan sistem mana. Sistem lalu lintas sehingga orang sebegitu banyak tidak terjadi antrian panjang penumpukan massa. Tentunya ada sistem transportasi dan pelayanan yang prima di situ.
1: Betul.
2: untuk mengatasi itu. Nah, okay. Itu pembelajaran yang harus kita ambil dari pertandingan dunia kali ini. Kita menyarankan seperti itu Bang Cipul.
1: Okay. Baik, tentunya kinerja dari bandara juga harus tetap profesional Bang ya.
2: Siap. Justru malah dengan Piala Dunia ini kita berharap ke depannya kita kalau ada ilmu yang bisa kita terapkan untuk pelayanan kita di bandara, untuk menjadi penumpang atau pengguna transportasi udara yang lebih nyaman, ya kenapa tidak gitu
1: Bang. Iya. Oke. Okay. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Bang, apa momen yang paling menarik saat musim Piala Dunia berlangsung? Apakah nobarnya atau mungkin saat golnya atau mungkin saat prediksi juara tiba-tiba betul-betul jadi juara atau mungkin seperti apa Bang? Momen yang paling sangat ditunggu-tunggu saat musim Piala Dunia berlangsung?
2: Ya tentunya mungkin setiap orang sama Bang ya. Tim andalannya, tim yang dia senangi itu masuk final.
1: Okay.
2: Mungkin itu yang mereka tunggu-tunggu. Berhadapan dengan tim-tim lain yang mungkin tidak kemampuannya yang luar biasa juga itu kira-kira.
1: Oke, baik. Ketika melihat tim yang diidolakan itu melangkah ke babak selanjutnya begitu Bang, ya itu merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Oke, baik. Kalau tadi Abang menceritakan tim Prancis ya yang menjadi idola, kalau pemain sendiri Bang, yang akan bertanding di Piala Dunia ini, siapa yang menjadi pemain kebanggaan atau pemain idola sendiri?
2: Ya, memang Prancis ini kan dari dulu karena ada Zinedine Zidane di situ, Bang Jepul.
1: Iya, betul.
2: Nah, karena sekarang ya muncul yang baru, Mbappe, Dembele gitu kan. Itu kalau kita lihat di dia bermain dengan selebrasinya, dan memang dia tidak sombong gitu. Jadi dia bermain sepertinya ikhlas gitulah.
1: Okay, baik.
2: Ikhlas bermain itu tujuannya tunjukkan yang terbaik. Kalau kita lihat dari psikis wajahnya gitu, dia cuma menunjukkan pertandingan yang baik, urusan menang kalah belakangan.
1: Iya gitu, betul. Do the best gitu ya. Kalau urusan kalah menang itu kan harus sportivitas dalam olahraga, Bang ya.
2: Siap, kelihatannya seperti itu mereka gitu.
1: Oke, baik. Kemudian untuk nilai positif sendiri, Bang, yang bisa kita petik dari ajang Piala Dunia nih, selain hiburan, kan banyak ya, sebab persoalan ekonomi juga, warung-warung jadi ramai malam hari begitu kan. Ini kan otomatis ekonomi akan berkembang. Kalau di Aceh Tenggara sendiri, Bang, kalau melihat antusiasme daripada masyarakat penonton bola, adakah kaitan dengan perkembangan ekonomi di sana nantinya?
2: Ya, tentunya ada, Bang Jepul, karena karena itu tadi tempat nonton bareng itu kan banyak yang di kafe-kafe ya, Bang.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi ini mungkin kesempatan bagi pengusaha kafe, warung untuk menyediakan tempat nonton bareng, dan sekaligus dia bisa mempromosikan menu-menu yang barunya atau andalannya.
1: Iya, yeah, betul.
2: Untuk selanjutnya supaya orang kembali lagi ke situ, Bang Jepul. Okay, karena ini karena sekarang ini kan momennya mereka kita datang ke kafe itu bukan karena menunya. Karena fasilitas nonton barengnya.
1: Oke, iya,
2: iya. Nah, jadi di situ kesempatan mereka untuk menawarkan produk-produk makanan mereka, menu-menu baru, menu-menu andalan mereka, untuk disajikan kepada penonton bareng ini.
1: Oke, yang datang. Iya.
2: Jadi kalau memang berkesan di makanan, tentunya selanjutnya kafe itu tetap ramai.
1: Gitu. Tetap ramai walaupun nanti pesta Piala Dunia sudah berlalu gitu, Bang ya.
2: Ya, kalau orang teringat dengan masakannya, menunya gitu.
1: Betul. Oke, baik, terakhir nih, Bang. Kalau melihat perkembangan olahraga sepak bola Indonesia, Bang, kemarin kan kita melihat Indonesia ini sudah hampir-hampir di pintu daripada Piala Dunia, begitu. Kalau harapan perkembangan olahraga Indonesia sendiri seperti apa, Bang? Apakah cuma harapan kita bisa masuk Piala Dunia saja sudah syukur, gitu, kita? Atau mungkin seperti apa nih, Bang?
2: Aduh, kalau itu kita memang selalu berharap itu, Bang. Jadi kita berharap pemerintah turun tangan di sini untuk terus menutupi kelemahan-kelemahan dari setiap pertandingan, supaya di pertandingan berikutnya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang bisa membuat permainan itu lemah.
1: Okay.
2: Permainan itu tidak menunjukkan hasil seperti yang kita harapkan.
1: Betul.
2: Itu jangan ditutupi lah, dihindarilah kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan atau kelemahan-kelemahan. Kalau perlu dibuat sekolah khusus gitu, sekolah khusus rekrut supaya bisa seimbang dengan negara-negara lain gitu, Bang.
1: Oke, baik. Ini tidaknya sepertinya bukan hanya harapan dari Bang Marwan Munte ya, tapi ini harapan kita semua ya. Harus ada keseriusan di bidang olahraga. Bukan jadi menjadi sepak bola begitu saja, tapi harus menjadi membanggakan suatu saat bagi seluruh rakyat Indonesia begitu, Bang ya.
2: Iya, benar, Bang Jepul. Karena bagaimanapun, walaupun kita senang dengan pemain-pemain di luar sana, negara-negara lain, ya tentunya kalau Indonesia bermain, ya itu kan udah di hati kita, Bang Jepul.
1: Iya, betul. Itu namanya mungkin rasa nasionalisme, begitu, Bang ya?
2: Siap.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, ini tidak terasa perbincangan hangat kita di program Deep Talk hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Bang Mauran Munti selaku Kepala Bandara Alus Loser Kuta Cani Aceh Tenggara ya, yang telah berbagi cerita, berbagi semangat dan pandangan mengenai euforia Piala Dunia tahun 2026. Tentunya semoga semangat sportivitas ini, persatuan dan kebersamaan dari ajang sepak bola ini dapat membawa energi positif bagi kita semuanya. Tentunya dukung terus sepak bola Indonesia agar terus maju dan mampu bersaing di tingkat dunia, karena sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tapi tentang semangat, perjuangan dan persatuan bangsa. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih kembali ya untuk Bang Mauran Munti atas waktunya Bang. Terima kasih untuk sharingnya sendiri, dan mudah-mudahan kita nanti dapat bertemu di program selanjutnya Bang ya.
2: Ya, terima kasih Bang Ciplo. Saya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata Bang Ciplo.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk teman-teman di sana Bang ya, juga keluarga di sana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, kita jelang formasi 5 waktu Indonesia bagian Barat atau formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali program Lintas 17. Oke, baik, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
3: Kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korea 17.

sendiri skor 1-17 Banda Aceh, Loks Mawe, Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Ligas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu

Anda simak sore ini. Di antaranya, Sekda Aceh jelaskan alasan penerbitan Pergub JKA Kewadinan. Al-Faruq jadi jemaah termuda kloter terakhir Embarkasi Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Sali Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir jelaskan alasan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh kepada Wali Nanggro. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Pendopo Wali Nanggro Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Wali Nanggro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan, tujuan pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
2: Perubahan pergub 40 ke pergub 2 ini tujuannya adalah untuk penataan, ya, evaluasi, kemudian penataan, memastikan bahwa si yang berhak menerima itu dapat menerima pelayanan kesehatan ini dengan baik, kemudian dengan melakukan pendekatan DTSN, ya, data tunggal. Data tunggal ini memang satu-satunya data yang ditetapkan oleh Presiden untuk diwajibkan kita gunakan.
1: Wali Nanggro menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, usia 16 tahun, asal Bandar Meriah, menjadi jemaah haji termuda pada kloter terakhir embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidya Putri.
3: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bandar Meriah 272. Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruk merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021.
4: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga amal segera.
5: Saya baru dulu kan masih ada suami ya, jadi waktu sama suami saya kegiatannya full di rumah, jadi itu penting. Jadi dari suami yang dipisahkan untuk keluarga seperti itu. Alhamdulillah masih beri kesempatan, masih ada umur, ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali.
3: Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah dari Banda Aceh. Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Kecamatan Saifullah Nurdin.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Jatiobara gencar melaksanakan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan pelanggaran seperti di Simpang Empat Losukun, depan terminal, dan Simpang Cegiri pada Selasa pagi kemarin 19 Mei 2026. Dalam operasi kasat mata tersebut, petugas mendapatkan sejumlah pengendara termasuk para pelajar sekolah yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Para pelanggar langsung diberikan teguran simpatik berupa edukasi sebagai langkah preventif. Kapolres Jatiobara AKBP Tri Afrianto melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa pelanggaran yang mendominasi dalam operasi kali ini meliputi tidak menggunakan helm standar atau SNI dan berkendara melawan arus. Selain memberikan teguran kepada para pelajar, petugas di lapangan juga memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
2: Terjaring yang namanya

0: edukasi pembinaan pada yang melanggar lalu lintas, menaati peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm dan membawa surat lainnya.
1: Selanjutnya, Satlantas Polres Cotera juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Masyarakat juga diminta untuk selalu menggunakan helm standar dan wajib melengkapi surat-surat kendaraan saat bepergian. Selain itu menegaskan larangan keras bagi para pengendara khususnya pelajar untuk tidak menggunakan knalpot brong atau bising yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Jika tidak diindahkan akan mengambil tindakan hukum yang lebih tegas demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Demikian Siplah Nurdin melaporkan.
2: RSUD Cut Mutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang dihadapi. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia Cotera menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cut Mutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan, pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun desilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
4: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan baik dari media kita ada Instagram, TikTok atau Facebook, yaitu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat apapun desilnya, tetap kita layani, apalagi pasien emergensi kita layani. Nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
3: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cut Mutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu.
5: Kalau menurut Bugin sendiri,
2: BPJS Kesehatan Melabu dan Puskesmas Kecamatan Merebo melakukan kegiatan pemantauan status gizi dan kondisi kesehatan serta perkembangan gizi para siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: BPJS Kesehatan Cabang Melabu bersama tenaga kesehatan Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan pemantauan status gizi bagi siswa penerima program MBG tahun 2026 di SD Negeri Rantau Panjang 1 Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 orang siswa dari siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan kegiatan pemantauan status gizi ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perkembangan gizi para siswa penerima program MBG, sebab pemantauan status gizi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh para siswa penerima MBG sehingga dapat diketahui kondisi gizi anak secara lebih akurat. Pemeriksaan status gizi sangat penting dilakukan secara berkala guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta mendukung kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Selain melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri dalam mendukung kesehatan tubuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Ada arahan-arahan ya Dan tentunya
2: tim petugas BPBD Aceh Barat amankan ular piton masuk ke kandang ternak unggas milik warga. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Skandar Muda, Kampung Kota Padang, Kecamatan Juang Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Laporan tersebut disampaikan salah seorang warga bernama Idris yang merasa khawatir dengan keberadaan ular piton di sekitar kandang ayam miliknya. Sehingga tim BPBD Aceh Barat langsung bergerak menuju lokasi dengan melakukan penanganan serta mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga sekitar. Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihak personil BPBD Aceh Barat langsung bergerak dan melakukan evakuasi ular piton demi menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Peradaan ular piton di permukiman warga perlu segera ditangani sebab dapat mengancam hewan ternak maupun keselamatan masyarakat terutama bagi anak-anak. Ia juga menghimbau agar masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di lingkungan permukiman sehingga dapat segera ditangani dengan aman dan cepat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Raya Besar Islam. Kami ulangi, pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Besar Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah GPM di 6 kecamatan Lutawa, Rusib Antara, Kebayakan, Bies, Jelala, dan Bebesen. GPM perdana dimulai dari Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawa pada Selasa kemarin. Di Takengon Timur, pemerintah menyediakan beras 1.000 kg, gula 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur 100 papan. Sembako yang dijual dalam bentuk paket dengan harga Rp173.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengatakan kegiatan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia berharap program GPM ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Hari Besar Islam.
2: Ini pemerintah daerah dengan Bapak Bupati Aceh Tengah ada memiliki program, yaitu gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah ini ada 6 kecamatan yang sudah dimulai dari tanggal 14 kemarin sampai dengan tanggal 25. Ini pemerintah hari ini bergerak untuk membantu masyarakat. Ada 1 ton beras ya, gula ada 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur ada 100 papan. Ini kita beli dengan harga Rp173.000. Rp43.000 lebih murah ini.
1: GPM ini lanjut Muhsin Hasan sekaligus untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah, dan penurunan angka stunting. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Bandar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
3: Pemerintah daerah Bandar Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan, program tersebut merupakan visi-misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi, tatkala hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustadz-ustadz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di tangan ustadz-ustadz semua, anak-anak benar-benar itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
3: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Bandar Meriah, Yusra Al-Fatah menyebut, sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Komandan Kodim 0112 Sabang Letkol Kavaleri Edi Purwanto menyatakan 3 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto menyatakan 3 titik operasi Desa Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Sementara itu, 9 titik lainnya kini dikebut dan targetkan selesai sepenuhnya pada Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto usai mengikuti peresmian operasional operasi Desa Merah Putih secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video. Dirinya merincikan 3 operasi yang telah selesai dibangun berada di wilayah Balohan, Cotbau, dan Anak Laut. Adapun 9 titik lainnya saat ini sedang dalam tahap konstruksi dengan progres yang cukup positif. Menurut Dandim, seluruh pendanaan dan pemenuhan perlengkapan koperasi didukung oleh pemerintah pusat. Fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan atau AC, perangkat komputer hingga sistem pembayaran digital akan didistribusikan secara bertahap ke setiap koperasi yang telah dinyatakan siap beroperasi.
2: Dari pusat akan didorong perlengkapan gray-nya, kemudian fasilitas-fasilitasnya seperti AC, komputer, kemudian tempat untuk pembayaran, dan lain sebagainya nanti dari atas. Kemudian sistemnya nanti akan ada pendampingan juga dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Agrinas, nanti ada pendampingan dulu.
1: Lanjut dikatakan manajemen koperasi nantinya akan mendapatkan pendampingan khusus dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Langkah ini diambil agar mekanisme pelayanan dan rantai perdagangan berjalan optimal sebelum sepenuhnya diserahkan kepada pengurus desa. Secara nasional, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional penuh 1.061 koperasi. Pemerintah pusat sendiri mematok target ambisius hingga Agustus 2026, yakni menghadirkan 30.000 koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan tim kemudian berharap kehadiran koperasi Merah Putih ini mampu menjadi stimulus baru bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Tim pengendalian inflasi daerah Sebelah Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pasokan pangan strategis di Kota Sebelah Salam dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama unsur Forkopimda melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog, Pasar Harian Simpang Kiri, serta sejumlah pangkalan gas LPG. Meskipun stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog dalam kondisi aman, pemantauan di pasar tradisional menunjukkan adanya fluktuasi harga pada komoditas sayur mayur. Harga tomat dan cabai tercatat mulai merangkak akibat terhambatnya jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain komoditas sayur, fokus pemantauan juga mengarah pada pasokan gas LPG 3 kg subsidi. Saat ini ketersediaan gas melon di Sebelah Salam berada di angka aman dengan pasokan mencapai 1120 tabung per hari, di mana harga di tingkat agen bertahan pada kisaran 18.000 dan harga resmi pangkalan sebesar Rp21.000 per tabung.
2: Pangkalan gas yang ada di Sleman pantau untuk stok gas di Kota Sebelah Salam masih terpantau aman. Nah, tadi stok masuk per hari kurang lebih 11.120 tabung per hari. Kemudian untuk harga per tabung 18.000 dan untuk yang di pangkalan 21.000 per tabung gas. Kemudian kita bergeser ke pasar. Untuk harga di pasar juga dalam hal ini masih stabil, kecuali untuk tomat tadi mengalami peningkatan harga dan termasuk cabai. Namun untuk harga lainnya masih terpantau normal. Kemudian kita bergeser ke Bulog, kita cek stok ketersediaan beras dan minyak juga terpantau aman untuk proses bersalam sampai dengan akhir tahun 2020.
1: Pemerintah daerah pun mengeluarkan peringatan keras bagi para penyalur yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah lonjakan konsumsi menjelang hari raya tersebut. Melalui hasil pemetaan ketersediaan barang pangan tersebut, TPI di Kota Sebelah Salam berkomitmen untuk terus mengawal rantai pasokan dari hulu ke hilir. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Penegasan tersebut diungkapkan langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil Haji Amaliun didampingi Ketua dan salah seorang anggota Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancin dan Warman. Dikatakannya setelah mendengarkan apa yang menjadi persoalan selama ini, pihaknya berharap juga dapat segera diselesaikan dan dirinya siap mengawal serta mendukung untuk segera ditangani oleh pihak eksekutif. Meskipun menurut Haji Amaliun, lembaga DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam penyelesaian persoalan tersebut, akan tetapi ia menegaskan karena menyangkut dengan kepentingan orang banyak, pihaknya siap memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
4: Kami telah mendengarkan ada beberapa poin yang tadi telah disampaikan bahwa kami juga berharap supaya kasus ini cepat selesai.
5: Amin.
4: Namun, kami siap mengawal persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hak hidup orang banyak, termasuk bapak-bapak sekalian yang berada di sini, akan kami tindak lanjuti dan akan kami berkoordinasi dan menyurati bupati supaya poin-poin yang menyangkut dengan pemerintah daerah dan juga hal-hal lain agar pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan berkelanjutan.
3: Di tempat yang sama, penegasan dukungan dari lembaga DPR terhadap masyarakat atau karyawan yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka kepada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil juga dipertegas oleh Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancin.
4: Dan akan kami berkoordinasi nanti dengan Komisi 4 supaya di RDP dengan tenaga kerja Mari dan Pemilihan Batin.
3: Seperti Seperti diketahui, sebelumnya sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam Organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA Kabupaten Aceh Singkil dan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Melalui unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, kemudian dugaan pemotongan upah tidak wajar terhadap karyawan yang tidak wajar dan tanpa dasar hukum, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh sebab itu, mereka berharap pemerintah dan perusahaan dapat menyelesaikan persoalan ini yang diduga sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian ada pun tuntutan lain yang diharapkan kepada pemerintah untuk segera diselesaikan persoalan perusahaan, yakni PT Napasindo dengan karyawan dan masyarakat. Di antaranya menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perusahaan, serta pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sudah Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 29 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita masuk ke program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja sahabat RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dan hati tetap damai menjalani aktivitas hari ini. Kembali bersama Bang Cebro ya dalam program kesayangan kita semua, Harmoni Senja. Program yang akan hadirkan lagu-lagu indah, suasana hangat, serta motivasi penuh makna menemani perjalanan senja sahabat semua. Dan seperti biasa, kami hadirkan langsung dari sejuknya dataran tinggi Tanah Gayo. Negeri kopi yang indah, tanah yang penuh sejuk, kebudayaan, dan keramahan masyarakatnya. Pendengar senja selalu mengajarkan kita satu hal, bahwa seberat apapun perjalanan hidup ini, khususnya hari ini ya, semoga akan berlalu dan perlahan akan tenang dan indah pada waktunya. Mungkin ada yang hari ini lelah bekerja, ada yang sedang berjuang demi keluarga tercinta, ada pula yang sedang memendam banyak pikiran dalam diam. Namun percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita tetap sabar dan terus melangkah. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang mampu bertahan dan terus bangkit saat keadaan sulit datang menghampiri. Baik pendengar, kami suguhkan lagu-lagu dataran tinggi Tanah Gayo. Baik, berikut bukan sepantun sembarang pantun ya, bukan pantun jenaka, bukan pula pantun nasihat. Ini dia pantun. Iya betul, pantun gawat untuk kita semuanya.

0: Tunas Bangsa adalah generasi muda harapan negeri. Mereka tumbuh dengan ilmu, karakter, dan semangat kebangsaan. Menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Demi kedaulatan negara, mari kita dukung pendidikan, budaya, dan persatuan. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 37 menit sudah beranjak dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja RRI Rimba Raya. Berikut satu lagu kembali kami gulirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari vokalnya Bang Gumara, Mute Timpe. Untuk kita semuanya, ini dia.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momentum lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Tahun 2026 ini, Hari Kisnas memasuki peringatan ke-118 dengan tema Jaga Tunas, Bangkitkan Asa. Tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan harapan menuju Indonesia yang lebih maju. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stopia Sekolah Kedokteran. Peristiwa ini menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kisnas 2026 dilaksanakan secara nasional melalui upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga TNI, juga Polri. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bangkit berkarya, menjaga persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 13 menit lagi terjelang informasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Berikut satu buah lagu penuh legenda dan history dari dataran tinggi Tanah Gayo untuk kita semuanya. Ayo kita simak, ini dia In and My Focus, buah karya dari Jim Musara dan Gama.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini menandakan tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan hari nasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo merupakan organisasi modern pertama di Nusantara yang memicu semangat persatuan dan perjuangan intelektual. Peringatan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Harkidnas menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit lagi tajam lang, formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Masih hadirkan rangkaian lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Berikut satu lagu yang sangat disukai dengan Bung Hendrik ya, di seputaran Bandara Rembele. Ini dia dari Asnaini Ipak untuk kita semuanya.

0: Bagi baik pendengar sejangkau siar RRI Rimbar 90,1 MHz terjelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, di media sosial Facebook beredar informasi menyebutkan Presiden Prabowo Subianto ingin menghapus jabatan Kepala Desa Kades karena dinilai tidak berguna. Narasi tersebut beredar sebuah video yang diunggah akun Facebook @viralupdate pada hari Selasa tanggal 9 bulan 12 tahun 2025. Dalam unggahan tersebut tertulis narasi, bubarkan Kades Prabowo. Simpel saja, setujukah rakyat jika negara Indonesia Kades dihapuskan saja. Sebab 95% Kades di Indonesia tidak berguna. Banyak oknum Kades jadi korup dana desa dan bansos PKH, bantuan beras. Sementara pada bagian caption tertulis, gimana pendapatnya sedulur yang budiman? Hari Rabu tanggal 17 Desember 2025, unggahan tersebut telah mendapatkan 48.000 suka, 17.000 komentar, dan 1.900 kali dibagikan. Beragam komentar warganet pun bermunculan seperti bubarkan Pak, hapus saja Pak, banyak yang korupsi. Hingga setuju Kades dihapuskan saja Bapak Presiden. Cek Fakta berdasarkan penulisan tim Cek Fakta sukabumiupdate.com menggunakan Google Lens, video tersebut mengarah pada tayangan di kanal YouTube Najwa Shihab yang berjudul 13 Tahun Mata Najwa Bergerak-gerak Berdampak Mata Najwa yang ditayangkan pada hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023, di mana baju yang dikenakan Prabowo sama dengan postingan yang diunggah oleh akun Facebook tersebut. Dan jelasnya gambar asli sosok Prabowo saat itu tengah ditanya-tanya oleh Najwa Shihab tentang suka menari pada menit ke-1 lewat 51 detik sampai dengan menit kedua lewat 1 menit 30 detik. Hingga kini tidak temukan pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan rencana penghapusan jabatan kepala desa. Pendengar, mengutip tempo.co dalam artikel berjudul Keliru Prabowo Berencana Hapus Jabatan Kepala Desa yang tayang pada hari Jumat tanggal 26 November, sejumlah narasi tersebut telah dibantah. Artikel itu menegaskan bahwa klaim Prabowo akan menghapus jabatan kepala desa maupun membuat aturan untuk memiskinkan koruptor desa adalah tidak benar. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pagi baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, senja perlahan makin teduh, langit mulai dihiasi warna jingga yang indah dari dataran tinggi Tanogayo. Masih bersama Bang Cibro dalam program Harmoni Senja edisi Rabu Seru 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya masih setia bersama kami di 90,1 MHz. Tentunya menemani sore sambil beraktivitas, menikmati perjalanan pulang, menyeruput kopi hangat, ataupun bersama dengan keluarga tercinta. Adalah masa-masa quality time ya, tentunya masa-masa yang sangat ditunggu-tunggu oleh satu buah keluarga yang harmoni. Sahabat RRI, menjelang kumandang ajan maghrib ini ya, mari kita tenangkan hati sejenak dari hiruk pikuk aktivitas dunia. Karena sesibuk apapun kita hari ini, ada hati yang perlu diistirahatkan, ada jiwa yang perlu didekatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sore ini Harmoni Senja akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi terbaik pilihan RRI Rimba Raya yang semoga bisa menjadi penyejuk hati dan peneman indahnya menanti datangnya waktu maghrib. Baik pendengar, untuk lagu yang mengawali jumpa kita dalam Harmoni Senja versi lagu-lagu religi, Sabian hadirkan selawat kepada Nabi yang bertemakan As-salatu ala Nabi. Ini dia untuk kita semuanya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 18 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, terkadang hidup membuat kita lelah, terkadang membuat hati kita resah. Namun jangan pernah lupa bahwa setiap doa yang tulus akan selalu didengar oleh Allah Ta'ala. Mungkin jawabannya bukan hari ini, mungkin juga bukan besok, tapi yakinlah, Allah selalu menyiapkan waktu terbaik untuk setiap harapan-harapan hambanya. Maka tetaplah bersabar, tetaplah bersyukur, dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik meskipun keadaan sedang tidak mudah. Oke, baik pendengar, masih dari rangkaian lagu-lagu religi ya, sampai nanti kita jelang waktu maghrib ya, di formasi 18 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini pendengar, Birrul Walidain, berbuat baik kepada orang tua, dari vokalnya Encu Darmawan, kita hadirkan untuk kita semuanya. Ini dia, mari kimak, hey, ayo kita simak.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada menjelang kumandang azan maghrib ya. Informasi untuk Anda jatuh di pukul 18.42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk Anda yang masih stay bersama kami ya di 90,1 MHz. Buat yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang bersama dengan keluarga, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Dan yang sedang berjuang hidup di luar sana, semoga Allah mudahkan segala urusan. Oke, baik, sebelum kita dengarkan kumandang azannya, sebelum itu kita hadirkan satu buah tembang religi kembali untuk Anda. Kali ini dari Kurs City ya, Eli, dengan judulnya Patwa Orang Tua.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, saat ini pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, dan akan dilanjutkan dengan rekan Budi. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti berita sentral, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Saya Nur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Man alfa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini. Dipenuhi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wenah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, pernah, rumen, sendal, payung, terus apa lagi, udung, topi ya, topi, makanan-makanan,
13: kayak bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan di
12: bawah? Siwang.
13: Hah?
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh?
12: Ini terakhir membawang.
13: Sambal siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu kesiapan lainnya, kita juga

0: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Ngadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Halo, saya menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan dengar dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dhanil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dhanil Anjan. Dhanil selalu mengingatkan petugas haji dengan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza, Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan baik makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi bahkan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, praktis, pekerjaan ini semua yang membantu saya dalam keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat mulai bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di lockdown belakangan ini, itu mengalami dua injury, ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak, ini ya nggak langsung naik terus, ya karena turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah bersepakat untuk menunjukkan bahwa problem stabil, kembali sudah muncul, ya, gimana buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti warta berita sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, bersama Budi di sini tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan beragam rangkaian program tentunya hingga malam hari nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan.

0: Pancasila.
1: Ya baik pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Ikhlas Dalam Beramal, Rahasia Keberkahan Hidup.
2: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan akomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema mimbar agama kali ini adalah ikhlas dalam beramal, rahasia keberkahan hidup. Ikhlas adalah inti dari setiap amal ibadah seorang muslim. Ikhlas berarti melakukan sesuatu perbuatan semata-mata karena Allah, tanpa mengharap pujian manusia atau keuntungan duniawi. Amal yang dilakukan tanpa ikhlas tidak akan bernilai di sisi Allah, meskipun tampak besar di mata manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama ibadah adalah memurnikan niat hanya kepada Allah. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar Radio Republik Indonesia, ikhlas dalam beramal membawa keberkahan hidup. Dengan ikhlas, hati menjadi tenang, amal terasa ringan, dan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amal yang kecil namun ikhlas lebih bernilai daripada amal yang besar yang dilakukan karena riya atau ingin dipuji. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas biasanya diwujudkan dalam hal-hal sederhana, membantu sesama tanpa pamrih, bekerja dengan jujur, menunaikan ibadah dengan penuh kesungguhan, serta menerima takdir Allah dengan sabar. Semua itu akan melahirkan keberkahan, baik dalam rezeki, kesehatan, maupun ketentraman hati. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita berusaha menanamkan keikhlasan dalam setiap amal. Jangan biarkan riya dan pamrih duniawi merusak nilai ibadah kita. Dengan ikhlas, amal kita akan diterima Allah. Hidup kita penuh keberkahan dan hati kita senantiasa damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu ikhlas dalam beramal, sehingga kita termasuk golongan hambanya yang diridhoi. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Ikhlas Dalam Beramal, Rahasia Keberkahan Hidup. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya-tanya ke penyiar nih, kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya ke penyiar nih, kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Tin cita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IE.

Saya Muti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa."
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

hari ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Harganya manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbaik menjadi sebuah hal anggap yang aneh. Dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahaman tentang itu. Maka konsistenlah dan menjalankannya. Tempuhlah sebuah kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah. Dengan tekad dan kesungguhan. Teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah kau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama kau dibenci. Tak terbayangkan berapa lama sisa Allah yang akan engkau dapat.

Ya, selamat malam pendengar semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta di malam hari ini yang akan menampilkan bintang tamu Ligro, dipandu oleh duo host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: 2021 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: yang seperti kita puterin, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang ini semua itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka, ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnama Sari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnama Sari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah enggak sabar, Mas. Kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? Lo, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang bertujuh album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya,
2: coba. Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Jadi,
0: barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya,
0: edisional juga ya, pokoknya banyak lah Mas Adi ini ya. Boleh agak deket Mas Adi,
1: Mas Adi boleh, oh,
0: boleh. Suaranya biar
1: ya, suara biar kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Adam Mata cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Ini rajin,
0: rajin ya. Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya.
2: Oh, iya. Dulu. Enggak bentuk Liga.
1: Oh, baru ikut Liga. Oh, baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya. Proses awal nama Liga itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Liga.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Ah, saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya, ya, itu ada lagunya Mbak.
1: Gimana?
2: Ini ya, baginya dikit.
1: Oh iya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Oh iya, nama jadi ya ya ya. Gitu gitu.
2: Okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Andi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Andi yang isi semua aja.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia? Ya ayo, berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
0: Okay. Oh iya, iya. Nama Liga milihnya gimana waktu itu?
1: Ada sepakat Liga.
3: Mas Agam,
1: Mas Agam. Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, Mencelo okay. juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgio.
1: Orgio?
4: Iya.
1: Orgio maksudnya?
4: Orgio. Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Nah, oh gitu, ya oleh. Itu ternyata...
0: Oh iya, gitu, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lo seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin mungkin orgil-orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa boin
1: masih, orgil, masih Liga. Ternyata ya, terus baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah gak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuda.
1: Coba dong Mas. Oh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Harinya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya ya.
2: Ada beberapa kali gitu.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
4: Oke.
2: Ini kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonintan sempat.
0: Oh iya. Subonintan. Ya. Kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
3: Ya. Di London.
0: Iya. Subonintan. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Bonita, Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya, iya, iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru, ya. Jadi gini, walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro itu sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget, dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu
4: ya? Iya, jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: oke lah, balik ke era ini
4: itu berat ya,
0: menari-menari
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo
3: karena selain memang rock, cuman orgil dia ada orgilnya juga.
0: Oke, aku nanya kalau ngobrol sama Ligo tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: Agam, gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya, tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo, Bang Indro.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa. Sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: iya. Konsisten dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana tuh? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Iya,
6: di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Ya,
0: betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk kita semua-sama juga, apa judulnya? Ada yang satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi, dan
1: sama Nita semua-sama.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru
0: Bang dari Bang Benny. Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Teluk-Teluk, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka
7: itu orang bertakir itu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Yudi Ismail, sehat. Okay.
0: Sehat, Alhamdulillah.
7: Baik, apa nama Sari?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecekin Mbak Ita, bahagia banget siapanya.
1: Iya, Mas. Monggo, Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, terima kasih.
7: Yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang? Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, siap semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat.
1: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Berkatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Buana.
1: Selamat malam, Buana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Yudi.
1: Buana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Sorong udah jam berapa
8: nih? Apa kabar? Ya, suruh. Kita selalu. Ya.
1: Suruh setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
2: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng. Tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock and jazz itu. Keren banget. Apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Botak. Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
0: Okay.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu? Yeah. Dari mana-mana aja asalnya?
0: Okay. Siap.
8: Terus okay, yang Buana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: terus
0: Oma
8: Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silahkan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh iya, banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Abang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Aga ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu, ya.
4: Sekarang
1: dulu,
4: lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah lagu buat Tito. Jadi cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya.
4: Main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama ajak saya rekaman.
1: Oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito. Gak mungkin Mas Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Pak Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya, ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako. Iya, iya.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Siap kalau
1: gitu. Kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya tuh ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya, juga. Ada olah vokal Mas Adi lah di situ.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Saya memang di album Baur cuma
0: terus lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan.
1: Ingat enggak sih? Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan lanjut ya.
0: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Ana, udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya, dari
0: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
2: Tadi
3: oh dari 95 masuk Jakarta.
0: 95
1: kalau Ikru.
0: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Ya 8 Mas. Eh, enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya
1: iya.
2: 98 ya. Main sama Mas Agam di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
0: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh dong.
0: Dari Aceh ya?
1: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama apa di
1: sini. Iya, iya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita. Mm-hmm.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih.
1: Kan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok di
3: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, di situ ya, Mas.
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Meture.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar, nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: melanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ke outro-nya kayak intro-nya Right Here Waiting ya. Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intro-nya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya
1: awalnya.
0: Iya gak? Iya. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit yang
1: lain. Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa itu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya.
2: Ada rock.
1: Monggo Mas.
2: Rock gorengan.

0: Pas doakan suasananya tuh yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. Begitu ya.
2: Efek topi J yang luar.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya.
0: Ini baru pendengar
1: okay.
0: Percaya
2: nih. Ya, saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Marum Baron.
0: Oh, almarhum Baron dia. Jadi ya.
2: grupnya namanya Omelet.
1: Oke.
2: Okay. Drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal luar biasa, bukan main bass.
1: Eh, itu lebih susah daripada nyanyi loh.
0: Susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wani piro mas. Aku mbok suruh gitu.
1: Ya wes oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita pertama sari. Dan Mas Yudi Ismail.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkatan
3: malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap. Silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya.
0: Boleh dong, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akan aja ya.
0: Boleh.
3: Ayo. Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
0: betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik dia campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti nadanya pasti itu ya, pasti wah ngebit-ngebit semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melok itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen sol atau manggung itu di luar negeri, itu di mana?
0: Okay. Siap, Pak Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
0: Oh, iya.
3: Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak, selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya dong.
4: Malam. Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
0: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
0: Baik, Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
0: Waduh, Jember mendung ya, betul.
4: Alhamdulillah, sehat ya. Sehat selalu ya.
0: Ada Ligro, bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah, siapa?
0: Ligro. Ligro, ya, Ben Ligro.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap,
2: salam.
1: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong, Pak.
0: Siap. Siap, Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini,
0: ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Oke. Pertanyaan bagus.
4: Ya. Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap. Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
4: Ya, dan boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan, Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya, selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya. Nah, terima kasih, Mas.
1: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
0: Sama-sama, Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
0: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apa kabar?
0: Tapi alhamdulillah Ciguria.
5: buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam. Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Malam main bass, benar nggak ya?
0: Betul.
5: Di drum begitulah. Nah, Ligo ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
1: dia? Iya tadi kita udah ngomong.
0: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Bentar ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
1: Iya iya iya benar semua.
0: Iya mas ini ya.
1: Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya satu buat Ligo.
1: Oke. Pertanyaannya
5: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
1: Okay.
5: Bang Yudi Israel
1: tanpa musik gimana dong?
5: Oke,
0: Cigria.
5: Siap.
0: Oh, dia tahu loh Cigria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum Ligo ya.
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang?
7: Itu. Pakesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya.
0: Iya.
6: Dari daerah sana rencong gitu ya.
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligo ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya penyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya, nanti biar dijawab sama nanti Ligo. Dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
0: Iya, betul. Tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
0: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat Oma.
1: Terima kasih Oma.
0: Ya. Makasih Oma.
6: Dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong salam.
0: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
0: Oke, Oma.
1: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati
0: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oh,
0: iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
0: Ya, baik ya. Dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
0: Iya dang. Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Oh, Ibu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Ali ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
8: Iya, gini. Saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
2: Oke,
8: siap, semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Bu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya ada korong, ada ya Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
0: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada Pak. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
7: Songana.
1: Songana.
7: Apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
0: Iya
7: kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata di dekorasi di hotel.
0: Iya.
7: Kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
0: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
0: Selanjutnya, Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Tapi yang mellow.
2: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro, Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa, Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
2: Ada.
7: Itu yang
2: terus
0: musiknya.
2: Apa?
0: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
1: Oh, Lonely Planet. Oh,
0: siap.
1: Ya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya, Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa.
0: Oke. Okay. Doain,
1: Mas. Gak pakai Wani Piro ya.
0: Doain, Mas.
2: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali iya, Mas Yudi itu.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
2: Okay. Banyak kan kalau ini jadi session player ya, siapa bisa Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: di jazz gitu.
2: Betul. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak banget.
2: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya.
0: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
10: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
1: Malam.
0: Iya,
1: siapa ini, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh jadi itu dong.
10: Saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
1: oh, pinggiran, Banten, ya. Pinggiran Banten. Oh,
10: iya, iya, iya. Tangerang. Kalau ya. Orang Banten ya. Musiknya harus Negro dong. Yeah. Oh. Gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Negro.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Mas Bro Agama Desih Adi Darmawan.
1: Mas Bro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
1: Siapa jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
10: Wah, siap, siap.
1: Kayaknya Bapak main musik ini.
0: Udah Pak ketahuan Pak.
10: 50.
0: Pak udah ketahuan Pak.
10: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya boleh.
10: Ke Trio Negro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Tadi jawab.
1: Langsung dijawab, sekarang dijawab.
0: Sekarang dijawab.
10: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
0: Iya, Pak sangat itu. Tahu sekali ya. Monggo dijawab.
1: Monggo dijawab.
0: Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
1: Bos, buat
2: Iya. Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin kapal label. Terus belum kayaknya belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu. Okay. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
0: Tahu aja nih.
1: Hendy baru
10: mencari gigi, kalau kebanyakan duit.
1: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
1: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya, salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya. Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Negro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Negro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jajah bintang tamu ya.
1: Jadi abis ini mau diobrolin.
0: Nah iya benar-benar mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Iya. Mas Yudi tau gak ini mantan pacar nih. Mas Diki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
0: Wah, aduh.
7: Beda pemodal.
1: Oke, siap.
10: Mantap terus Liga. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Liga itu sudah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Negro adalah orgil, ya kan?
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
7: Sehat
0: untuk
7: ya,
0: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dan mau
0: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih ya.
1: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
10: Pak Dwiki. Terima kasih.
1: Bobo dulu. Bobo dulu. Ya, ya. Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke, okay. Waduh. Sampai
7: ketemu di tempat tidur.
0: Mas Agam ini, aduh.
1: Tapi udah lali buka pagar dulu. Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
1: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Ada bidadari yang terluka.
0: Ciptaan mantan pacar.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro.
1: Ya.
0: Bliker 5 atau?
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
3: Oke. Okay.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Yang di Ligro itu 1, 2, 1, 3, 4, 5. Yang duanya gak tau kemana.
1: Mana kita cari dulu.
4: Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
4: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fak, Fak.
4: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
4: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
4: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
4: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
4: Bogor.
1: Aceh.
4: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu lah, Banda Aceh.
4: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
4: Bogor.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
4: Teh Dinda.
1: Selamat malam, Tete.
5: Jadi Ismail yang punya iya dong.
4: Iya dong.
1: Iya Tete. Iya, aduh kumaha damang Tete.
4: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
5: Halo, selamat malam.
4: Malam.
5: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
4: Kelas berapa
1: sih?
5: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
5: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
5: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
5: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya ya Teh. Oh, silakan Teh.
5: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
5: Apa pesan ya? Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
5: Bisa, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
4: Begitu ya.
2: Film apa?
5: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasanya nuansanya mistis ya.
5: Mistis
1: betul. Mistis.
4: Mas Adi memang mistis ya.
5: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
5: Film,
1: ya.
5: Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
4: Oke.
5: Okay. Amin. Oke, okay, kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Karena, amin. Terima kasih support.
5: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental itu yeah kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
5: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke.
5: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
4: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
5: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
4: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
4: Selamat malam Icut.
6: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa? Kayaknya hampir
0: setahun
5: deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro,
1: Icut. Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
0: Koro.
1: Ligro Ben.
5: Oh, Negro.
0: Ligro.

0: Ya, jadi kan apa namanya kami kan baru dikasih ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
1: Oke. Siap, itu aja.
0: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi apa profesinya gitu.
1: Oke.
0: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
1: Itu aja.
2: Siap. Ijun.
0: Ya, sama-sama boleh. Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
2: Terima kasih.
0: Yang cowok siapa? Bangnya siapa?
1: Siapa aja lah.
0: Kami udah lupa, ada karena udah lama gak pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
1: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
2: Ini lagi mas Yudu.
0: Siapa namanya?
1: Nicholas. Nicholas tuh katanya.
2: Ada Nicholas.
0: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
1: Terima kasih.
2: Oke, Ijun.
0: Keluarga. Dan buat juga tamunya juga band Ligro ya.
1: Ligro, oke.
0: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
2: Udah, Bang Menijo udah masuk.
1: Ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
0: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
1: Siapa?
0: Tedinta di Bogor tadi.
1: Okay.
0: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
1: Terima kasih, Cu.
2: Siap.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
3: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
1: Pakai
2: hoodie
1: nih.
2: Iya.
3: Selamat malam untuk
2: Ligro
3: Band.
1: Ya.
3: Musik instrumental Indonesia.
2: Betul.
3: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
2: Silakan.
3: Ya, saya mau tahu nih, kayak satunya yang pakai topi, baju putih dan baju tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya. Siapa itu ya, yang kayak satunya itu yang pakai topi tadi, yang dilepas itu?
1: Oh, Bang Agam.
2: Oh, Mas Agam.
3: Bang Agam, pakai baju putih.
1: Pakai baju putih.
2: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
3: Bang Hendy.
1: Iya.
3: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
1: Merah tua.
2: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
1: Mas Adi Darmawan.
3: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
2: Iya.
3: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
1: Oh, gitu. Oh.
2: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
3: gitu, band-nya gitu.
1: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
3: Salam Sudi, salam masuk.
2: Oke, silakan.
3: Ya tadi yang sudah masuk ini untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu ke Mas Sudi.
2: Terima kasih, Bang Leman.
3: Selamat malam, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
2: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
1: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
2: Siap ya, oke.
1: Pertanyaan pertama.
2: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
1: Mana donatnya? Oh, tahu.
4: Tahu
1: goreng tapi versi istimewa, premium.
2: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
1: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk rilisan Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
2: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah, sama.
1: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
2: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
1: Emang iya, Mbak?
2: Iya.
4: Oh itu Leo.
2: Leonardo. Nama panjang.
4: Leonardo Pavkovic.
2: Oh. Tahu tiga langsung.
1: Ya udah. Okay, Guru bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
5: Mas Adi ayo. Mas Adi lo bisa jawab lo.
1: Transetnica kan Mas Adi. Iya kan?
5: Transetnica.
1: Transetnica.
2: Transetnica.
1: Jangan lupa deh.
2: Jangan tuh jadi amnesi.
5: Nanti masih kaset ini.
1: Kebanyakan jawab. Iya kaset.
2: Masih zaman kaset mas.
1: Ayo.
2: Lewat.
1: Kaset. Lewat. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
2: Apa mas?
1: Lupa Mas Adi lali ta?
5: Tahun Tiro itu.
4: Evanestor
1: kaset. Iya makanya. Lagunya apa?
2: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
2: Ya. Sudah lupa lagi tahunya batal.
5: Dapat cengeknya doang.
1: Apa judulnya Mbak Ita?
2: Murai.
4: Murai. Ini Fanny Storman sih itu.
2: Ada ya?
4: Judulnya lupa.
1: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
1: Iya kan. Ya, sudah. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
5: Judul lagu?
1: Album.
4: Pesta Indah.
2: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
1: Oke. Lanjut. Pertanyaan keempat, Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
5: Ya.
1: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagu lainnya.
2: Pasti langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak? Tahunya enggak dapat.
5: Yang cengengnya. Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
2: Iya.
5: Lagunya Lali Api.
2: Kasih tuh tahu mas,
5: kasih kotak tahu ini.
4: Ingat budget itu.
1: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
2: Oh, ingat mas.
5: Nah, ada ya.
2: Iya kan.
1: Oke, terakhir.
2: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
5: Bangka
4: Belitung. Bangka.
5: Bangka Belitung kan?
4: Iya.
2: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
5: Saman Sport.
1: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
2: Lumayan.
5: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
2: Hebat nih.
1: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
5: Harus didata.
1: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Makna bersenandungnya ya.
2: Makna senandungnya tadi loh Mas.
5: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
2: Nah
5: tuh.
2: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
2: Nggak usah ya? Tetap dengan ya seperti ini ya.
4: Dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
2: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Untuk konser ya.
1: Oke. Siap.
2: Seru.
5: Maknanya Mas Adi tadi.
1: Mas Adi maknanya.
2: Yang senandung tadi Mas.
5: Seperti opo gitu.
4: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
5: Ekspresi ya.
4: Senandung.
2: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serat.
1: Oh gitu ya.
4: Nah, itu, bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
2: Oh gitu serat. Ya. Sudah terjawab.
1: Ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
4: Suka duka.
2: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
6: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya ya pasti.
6: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: sudah lama nggak berkarya.
6: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini
1: siap.
2: Oke, sudah terjawab.
1: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
6: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
2: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental, kalau ada vokal nanti pas untuk di konser
1: ya, di konser
4: bikin konser di Lampung.
2: Oke, iya, bilang tuh Bang Leman.
1: Biar Bang Leman nyanyi.
2: Ya, betul.
1: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik, apa profesi dari masing-masing?
2: Wow. Di luar musik.
6: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang
2: Liwar judulnya.
6: Oke. Okay.
2: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas, dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris, musisi.
2: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
2: Ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
2: Lo kan ngajar.
1: Ngajar di sana.
4: Ngajar bagian dari
1: musik ya.
4: Musik saya bagian. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
2: Ngajar gitar di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
2: Wah,
1: 26 tahun.
2: Ini salah satu seniornya di
1: senior
2: Farabi Music School. Senior
4: udah 26 tahun.
2: Hebat. Oke, ke Mas Hendy. Di luar Ligro.
6: Luar Ligro. Ya pasti drummer Gigi.
2: Drummer band Gigi.
6: Sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
2: Itu
6: hal yang
2: mantap.
6: Berbeda.
2: Mantap. Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi. Siapa tahu. Loh, Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya.
1: Sudah lah ya.
2: Silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
1: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
2: lagu ciptaan
1: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya.
1: Track iya. Pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk apa sudah mengundang kami ke sini.
2: Terima kasih
3: ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya, top keren iya. Loh.
0: Orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik iya. Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
2: Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Nah, pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Pusat Jakarta, ya. Untuk Mas Yudi
0: siap
4: dan untuk Mbak Ita Purnama Sari. Ini terus terang nih atau jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnama Sari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Ya.
1: Yang menarik ular.
4: Menarik ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Di Banyuwangi.
4: Harapan apa kita Ligro kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana memang untuk apresiasi itu cukup panjang.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari ya yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar kan bising. Enggak nyampe. Kecilnya kan sedikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa. Entar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh, mantap
1: bisa
2: ini.
1: Bisa
2: ya.
1: Jadi pengantar tidur ya.
4: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, ya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta tadi ya, dipandu dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu tadi Ligro ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita dengarkan arti dan harapan kebangkitan nasional.
1: Halo, perkenalkan nama aku Sri Rahayu. Aku lulusan jurusan Teknik Informatika. Hari Kebangkitan Nasional menurutku adalah momentum kebangkitan kesadaran untuk berkontribusi nyata, bukan sekedar sejarah masa lalu. Aksi nyata bukan sekedar kata. Anak muda lebih memaknai Harkitnas sebagai dorongan untuk berkarya dan berprestasi di berbagai bidang, mulai dari teknologi, lingkungan, sampai kewirausahaan.
2: Halo, saya Julpan Pacebro, dokter hewan. Menurut saya, Harkitnas adalah momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa Indonesia di dalam melawan penjajah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi. Saya lulusan keperawatan. Menurut saya arti Harkitnas dalam ilmu kesehatan, kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang kuat. Dan juga momentum ini juga menekankan pentingnya semangat, optimisme, dan daya juang masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup.
4: Saya Budi, lulusan Sarjana Hukum. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kita tidak hanya mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, tetapi juga menyalakan kembali api semangat untuk terus bangkit dan bergerak maju. Bangkit dari rasa takut, bangkit dari kemalasan, bangkit dari perpecahan, dan sama-sama tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah.

0: Katanya sih, anak muda di Hari Kebangkitan Nasional menjadi motor penggerak perubahan. Generasi muda tidak sekedar menjadi penerus, melainkan ujung tombak kedaulatan negara yang mampu menghadirkan inovasi, mengasah kecerdasan intelektual, juga membawa Indonesia lebih maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Harapan dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah agar masyarakat Indonesia terus memiliki semangat untuk bangkit, bersatu, dan maju dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
2: Harapannya, kebangkitan kesehatan adalah kebangkitan ekonomi, pendidikan, dan budaya, membentuk bangsa yang tangguh.
3: Harapan saya, mari sama-sama kita satukan langkah, kuatkan persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju, lebih hebat, dan lebih bermartabat di mata dunia. Karena Indonesia tidak akan besar hanya dengan mimpi, tetapi oleh semangat rakyatnya yang terus berjuang tanpa henti.
4: Pendengar, kita akan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dimulai dari sekarang, dimulai dari saya dan Anda, serta kita semua. Lantas, apa arti Harkipnas menurut pendengar Radio Republik Indonesia?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Radio Piala Dunia. Mengabarkan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Berjumpa kembali kita di program musik budaya di malam hari ini. Lagu-lagu dari timur ya, kami rangkaikan di malam hari ini menemani ruang dengar Anda. Sembari juga kita akan bahas topik yang cukup menarik ya di malam hari ini. Malam ini kita akan bahas tema yang bisa dibilang sangat menarik sekaligus juga penuh makna budaya ya. Jadi tradisi adat pernikahan dengan mahar paling tinggi di Indonesia ya. Jadi kalau kita berbicara pernikahan ini bukan sekedar penyatuan dua insan pendengar ya. Dalam banyak budaya di Indonesia, pernikahan juga menjadi simbol kehormatan keluarga, martabat adat, bahkan ukuran kesiapan seorang laki-laki untuk memimpin rumah tangga ya. Nah, di beberapa daerah mahar atau uang adat ini nilainya bisa sangat fantastis, bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah ya, puluhan ekor hewan ternak, emas, tanah, hingga benda-benda pusaka ya. Namun apakah mahalnya mahar ini hanya soal gengsi atau justru menyimpan filosofi dan nilai budaya yang dalam ya? Jadi kita coba akan bahas nanti terkait dengan tradisi adat pernikahan dengan mahar paling tinggi di Indonesia ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sambil Mutik FM Pro 1 RRI Takengon, selamat malam mendengar semuanya. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita akan coba kulik-kulik lagi dengan pembahasan topik kita di malam hari ini terkait dengan tradisi adat pernikahan dengan mahar paling tinggi di Indonesia ya. Jadi pendengar semuanya, ini mungkin kalau dalam Islam mahar ini adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan gitu ya. Namun dalam adat Indonesia ini mahar seringkali berkembang menjadi bagian dari tradisi sosial dan budaya ya. Jadi setiap daerah itu punya istilah yang berbeda-beda gitu ya. Di Bugis itu ada namanya uang panai. Iya, uang panai ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah ya. Jadi kalau di Bugis, di adat Bugis itu di Timur, itu mereka ada istilahnya uang panai ya. Jadi bagi calon mempelai pria ini harus menyiapkan sejumlah uang tunai yang sudah disepakati tentunya antara kedua belah pihak. Jadi di tiap-tiap daerah itu punya istilahnya masing-masing ya. Jadi di Bugis uang panai ya, di Aceh juga ada istilahnya juga, Minangkabau, di daerah Papua, di daerah Timur pun juga ada gitu istilahnya mereka masing-masing begitu ya. Dan yang paling menarik itu kalau nggak salah di NTT sama di Sumba itu mereka ada yang menggunakan hewan ternak sebagai maharnya. Di Papua juga bisa juga menggunakan hewan juga, manik-manik hingga uang adat gitu ya. Jadi berbicara mahar ini dalam budaya ini memiliki beberapa makna, yaitu simbol penghormatan kepada perempuan. Jadi semakin tinggi nilai perempuan dalam adat ini, semakin besar penghargaan yang diberikan tentunya. Dan juga sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki, jadi calon suami ini diharap dan dianggap harus siap secara ekonomi dan juga mental gitu ya. Dan menjaga martabat keluarga juga tentunya. Jadi dalam beberapa suku mungkin mahar ini berkaitan erat dengan nama baik keluarga gitu ya. Dan selanjutnya juga terkait dengan ikatan sosial antar keluarga besar pendengar. Jadi pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga dua keluarga, bahkan dua kampung gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tradisi mahar tertinggi di Indonesia itu sudah pasti nomor satunya itu jatuh ke suku Bugis ya, dengan uang panainya tadi. Saya pikir kayaknya mustahil deh kalau orang Indonesia tuh gak tahu sama yang namanya uang panai gitu ya. Untuk orang-orang Bugis, saudara-saudara kita di Sulawesi gitu. Jadi salah satu tradisi mahar paling terkenal dan sering menjadi pembicaraan adalah uang panai. Ini dari suku masyarakat Bugis gitu ya. Jadi nilainya itu bisa mencapai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah pendengar. Ini sangat fantastis sekali ya. Jadi penentu besarnya uang panai ini sudah pasti pendidikan si perempuan, status sosialnya juga, dipandang juga keturunan-keturunan keluarganya, dilihat juga dari pekerjaannya bagaimana. Jadi semakin tinggi pendidikan si perempuan ini dan semakin tinggi juga pekerjaan yang dia miliki, sudah pasti ini uang panainya juga gak main-main ya. Jadi gak bisa sembarang laki-laki ini untuk memikat perempuan atau wanita-wanita Bugis kalau secara finansial aja mereka belum siap gitu ya. Jadi semakin tinggi status perempuan ini, semakin tinggi pula uang panai yang diminta ya. Jadi banyak juga pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, di kalangan masyarakat Bugis juga. Jadi namun bagi masyarakat Bugis ini bukan jual beli perempuan ya, melainkan penghormatan terhadap calon mempelai wanita. Nah selanjutnya di suku Sumba juga di Nusa Tenggara Timur ini ada mahar kuda dan kerbau ini. Jadi di Sumba ini mahar biasanya berupa kuda, kerbau, sapi dan juga emas gitu ya. Jumlahnya juga bisa sangat besar. Jadi semakin terpandang keluarga si perempuan, semakin banyak juga hewan yang harus diberikan gitu ya.
Jadi dalam budaya Sumba ini sendiri, hewan ternak ini melambangkan kemakmuran, kehormatan, keseriusan laki-laki juga tentunya ya. Nah ini di Papua juga unik nih ya, di daerah Papua. Jadi di daerah Papua ini mahar dengan binatang ya, babi dan juga manik-manik ini ya. Jadi di beberapa wilayah Papua ini babi menjadi simbol kekayaan dan juga status sosial. Jadi mahar bisa berupa puluhan ekor babi, uang adat, manik-manik tradisional ya, dan juga kulit kerang tertentu ya. Jadi kalau berbicara babi ini dalam budaya Papua, ini dianggap sangat bernilai dan juga memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Palang pintu, lampa tadi kapal. Jadi kalau saya tanya sama pendengar semua, ini menurut pendengar apakah mahar tinggi ini masih relevan di zaman sekarang? Apakah mahar adat ini membantu menjaga nilai budaya? Jadi pernah gak sih kalian menghadiri pernikahan dengan mahar-mahar yang unik gitu? Dan yang terakhir nih, saya coba mau tanya sama pendengar semua nih, mana yang lebih penting, nilai mahar atau kesiapan?

Kembali lagi mendengar di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Selamat malam mendengar semuanya. Melanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini ya, terkait dengan sisi positif dan juga tantangan mahar tinggi di era sekarang ini ya. Jadi kalau kita berbicara sisi positifnya, sudah pasti menjaga tradisi budaya, mengangkat martabat perempuan, membentuk keseriusan laki-laki juga, dan juga menghormati keluarga perempuan ya. Jadi tantangannya untuk saat ini, kalau tadi sisi positifnya, nah kita berbicara tantangannya untuk saat ini, di sisi lain, ini mahar yang terlalu tinggi ini juga bisa menimbulkan masalah pendengar ya. Yang pertama ini sudah pasti pernikahan tertunda. Banyak pasangan harus menunggu lama karena belum mampu memenuhi tuntutan adat ya. Dan selanjutnya juga tekanan ekonomi. Ini sebagian orang sampai berhutang demi memenuhi mahar yang diinginkan. Dan juga pergeseran makna budaya ini, kadang nilai adat ini berubah menjadi ajang gengsi sosial ya. Jadi banyak juga generasi-generasi muda mulai keberatan. Jadi sebagian anak muda di era saat ini ingin tradisi tetap ada, tetapi lebih sederhana dan realistis begitu. Nah kalau kita berbicara filosofi pernikahan dalam budaya di Indonesia tentunya ya. Jadi sesungguhnya inti dari semua adat pernikahan di Indonesia ini adalah penghormatan, tanggung jawab juga, dan juga penyatuan keluarga ya. Jadi berbicara mahar yang tinggi ini bukan semata tentang uang, tapi dibaliknya ada pesan laki-laki harus bekerja keras, perempuan harus dihargai, dan juga keluarga harus dihormati, dan juga pernikahan harus dijalani dengan kesungguhan ya. Jadi budaya Indonesia sendiri ini mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Jadi karena itu adat hadir untuk menjaga nilai-nilai dan kehormatan.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat malam. Nggak terasa ya kebersamaan kita di malam hari ini hampir berakhir. Jadi dalam program musik budaya di edisi malam kali ini, pendengar, malam ini kita sama-sama belajar bahwa tradisi mahar di Indonesia ini bukan hanya soal angka dan materi, tetapi juga tentang penghormatan, harga diri, budaya, dan juga nilai-nilai kehidupan ya. Jadi semoga budaya luhur bangsa Indonesia terus lestari di tengah perkembangan zaman, pendengar. Dan saya Budi, di malam hari ini, pendengar, terima kasih sudah terus bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM dalam program musik tradisional dan budaya di malam hari ini ya. Tetap cintai budaya Indonesia karena budaya adalah identitas bangsa ya. Jadi kita cukupkan, pendengar, program musik budaya di edisi kali ini. Terima kasih yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

우랑가요.

राशि पनी करावा

0: Ini nyaman banget sih, nyaman.
1: Terus.

Kaki Prada.

Dulu sudah rampung si puan tiri. Dalam bunga ini ku penderata itu pantai tolong putar di tali pepatah tayo dikin peribahasa kesedihan beli.

sehat, sekarang masuk pulang pagi.

kopi. Mek kopi mie memang bunga. Dia ya.

0: 딸기인가?
1: 뭐야?
0: 이거 우리 소프라노 가.
2: 그 동진 우리 괴로웠음

Berhasil nyebrang. Udah.

Another poem done.

Kasih dari Ruhi Bermutan Dan Gempa

datang si kawan gendut jadi pembunuhan.

matahari penuh deru, elokin sabunan udara.

Wonderful.

Whoa!

0: kami nepok kerja golek ngelangi. Jadi tak sima ya, jadi kan? Ya aku dia ono ya.
1: Wei sima sima. Cari ya.

Upahayeku utara karena

Jai.

0: hancur
1: luas kok Indonesia.

Mariana.

Si yo guardo ya te voy.

Yeah.

Rabu Ola Bima.

Gak ada arah.

Whoa!

tangguh.

Ulan aku.

Sawahe bengi domi bi daerah wisata.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan sama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan ujung jalan sabar ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu?
0: Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

0: Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung kembali dengan Masjid Agung Rahmat Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.
1: Di mana hingga saat ini, khususnya pada pagi hari ini, kita masih diberi rahmat oleh Allah berupa taufik, hidayah, serta inayah, sehingga kita dapat menghadiri, mengikuti sholat subuh dengan berjamaah. Para hadirin, kita bisa sholat subuh.

tum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Para hadirin, menambah kenikmatan itu tidak selalu berarti harta benda, uang, nikmat yang berupa jasad itu bertambah terus menerus, tidak. Tapi justru yang mestinya, yang menurut kita lebih besar, itu adalah kenikmatan diberikan Allah, kenikmatan berupa kemudahan untuk bisa senantiasa menjalankan ketaatan. Bisa jadi kemampuan kita, Allah berikan kemampuan berupa sholat jamaah seperti ini, itu karena diberi Allah karena ibadah atau ketaatan yang sebelumnya kita lakukan. Jadi ketaatan ini kemudian Allah mempermudah kita untuk bisa melakukan ketaatan jenis yang kedua. Ketaatan jenis yang kedua kemudian menimbulkan, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan berikutnya, dan terus menerus seperti itu. Itulah la'azidannakum. Allah menambah kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila nikmat itu kita kufuri, dikufuri artinya kenikmatan itu tidak justru digunakan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, malah kenikmatan itu digunakan untuk melakukan sarana maksiat kepada Allah. Maka hal seperti itu ancaman Allah, inna azabi lasyadid, sungguh-sungguh azab Allah itu sangat pedih. Lah, bentuk azab itu bisa jadi adalah berupa Allah memudahkan kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan sekarang kemudian menimbulkan kemaksiatan kedua. Kemaksiatan kedua menimbulkan, menyebabkan kemaksiatan ketiga. Terus begitu terus, dan pada saatnya Allah tidak memberikan kenikmatan berupa taubat, kemudian tiba-tiba meninggal dunia dan dijebloskan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Azab yang seperti inilah yang sangat kita takuti, yang sangat kita takuti. Karena itu sekali lagi, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, syukur itu adalah tasarrufun ni'ami ala ma yuridu bihil mun'im. Memberi, menggunakan kenikmatan itu digunakan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan untuk apa nikmat itu diberikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita, itu akhirnya ujung-ujungnya adalah agar semua itu digunakan untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, apa itu? Khalaqal jinna wal ins. Gimana ayatnya? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia pada akhirnya kecuali semua itu agar dipakai, digunakan untuk menyembah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ketika semua kenikmatan yang kita terima ini itu digunakan untuk ketaatan, untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah, itu berarti kita mensyukuri nikmat itu, dan dengan syukur itu maka Allah akan menambah terus kebaikan-kebaikan itu. Para hadirin hadirat rahimakumullah, karena ini saya itu dari Kementerian Agama di bagian pendidikan, karena saya ingin bicara tentang pendidikan. Bapak Ibu sekalian, ternyata urusan pendidikan, apalagi pendidikan orang tua kepada anak, itu tidak selesai urusannya di dunia. Artinya urusan pendidikan kita, mendidik kita kepada anak, itu tidak cukup pertanggungjawabannya itu

selesai di dunia ini, nanti kelak di akhirat pun nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 66, 60 sampai 68, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasula. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Yawma tuqallabu wujuhum finnar, hari dimana wajah ahli neraka itu dibolak-balik di neraka. Jadi besok di neraka itu rupanya orang itu digoreng gitu, dibolak-balik di neraka. Kemudian mereka mengeluh, ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Nah, kemudian ahli neraka ini mulai mempermasalahkan kepada orang tuanya. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'udhulluna sabila. Ya Allah, dulu waktu di dunia saya taat manut kepada orang, kepada kubarok dan kepada sadat saya. Fa'udhullu nasabila. Malah mereka justru kemudian menyesatkan dan sehingga saya masuk neraka seperti ini. Pertanyaannya, siapa kubarok, siapa sadat? Menurut para mufasir, kubarok itu adalah mereka para pemimpin-pemimpin formal, presiden, gubernur, bupati, pemimpin-pemimpin formal sampai camat, kepala desa, terus pemimpin formal. Siapa sadat? Mereka termasuk di situ adalah para orang tua, para guru, termasuk dosen, kiai, apalagi mereka al-masyikhoh, mereka orang yang punya pengaruh kepada orang lain dengan cara mendidik tadi. Orang tua kepada anaknya punya kewajiban mendidik. Itu termasuk hubungan masyikhoh, hubungan sadat ini, yang dimaksud sadat ini. Nah, dalam Al-Quran tadi itu, Rabbana inna ato'na sadatan kubaro'ana. Ya Allah, dulu waktu di dunia saya taat kepada kubaro' dan sadat saya, kepada orang tua saya, kepada guru saya, manut saya kepada mereka. Fa'adhulluna sabila. Tapi mereka justru menyesatkan kami sehingga masuk neraka. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian ahli neraka ini pun menuntut, Rabbana atihim di'afaini minal azab. Ya Allah, timpahkanlah kepada mereka, para kubarok saya, kepada sadat saya itu, di'afaini minal azab, dua kali lipat dari azab yang saya terima ini. Tidak cukup diazab dua kali lipat, kemudian wal anhum laknan kabiro, dan laknat mereka, laknat itu orang tua saya, laknat itu pemimpin saya, laknan kabiro dengan laknat yang sangat besar. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa urusan pendidikan orang tua kepada anak, guru kepada murid-muridnya, dosen kepada para mahasiswanya, kiai kepada para santri-santrinya, ternyata tidak cukup selesai tanggung jawab itu di dunia, tapi nanti sampai di akhirat pun bisa dituntut apabila dalam proses pendidikan itu ternyata kemungkinan salah mengajarnya, cara mengajarnya mungkin benar, tapi yang diajarkan salah, kemudian menyebabkan anak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang diajarkan benar, tapi cara mengajarkannya kemudian salah, yang menyebabkan anak, murid, mahasiswa semakin jauh dari Allah, kemudian masuk neraka. Maka hal itu akan dituntut dua kali lipat azab yang ditimpahkan kepada para orang tua, guru dan seterusnya, dan dilaknat dengan laknat yang sangat besar. Para hadirin, dengan ayat ini saya tidak
bermaksud menakut-nakuti, tapi ini menjadi dasar kita untuk senantiasa ngurus, ngopeni. Ngopeni itu apa ya? Untuk memperhatikan penuh kepada pendidikan murid-murid kita, kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita, para guru, para orang tua, adalah bagaimana menjaga rasa ketabuhan masyarakat, rasa ketabuhan anak-anak, rasa ketabuhan murid-murid kita terhadap perilaku yang menyimpang dari syariat atau menyimpang dari norma, dari etika. Maksudnya, jangan sampai ada perbuatan yang melanggar syariat di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, tapi hati masyarakat itu tidak ada rasa risih sama sekali, tidak ada rasa apa, rasa risih, rasa tabuh di hatinya, banyak merasa biasa-biasa saja. Ketika itu terjadi, berarti terjadi apa, bencana di tengah masyarakat. Terjadi bencana di tengah masyarakat ketika masyarakat sama sekali tidak ada rasa risih terhadap perilaku maksiat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Orang tua tidak merasa risih terhadap perilaku anaknya yang menyimpang dari syariat, merasa biasa-biasa saja, apalagi sampai merasa bangga terhadap perilaku-perilaku yang menerjang, yang menyalahi, yang menentang syariat. Karena itu sekali lagi, mari, mumpung masih ada waktu, masih ada usia, kita perhatikan betul urusan pendidikan kita. Apalagi tantangan dunia kita semakin luar biasa, media sosial, tantangan pergaulan begitu semakin bebas. Nah, untuk menjalani itu semuanya, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan upaya kita sendiri. Kita harus berkolaborasi dan kita harus selalu minta beriktimat, mengandalkan kepada rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, la haula, tiada daya untuk menghindar maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan apapun, illa billahi, kecuali hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks inilah, ketika kita mendidik, kita selalu iktimat kepada pertolongan Allah. Syukur-syukur setiap ba'dal maktubah seperti ini, kita menfatihai, kita mendoakan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, agar anak-anak kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna, manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada hal yang tidak berkenan jadi Bapak Ibu semuanya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya-tanya ke penyiar nih. Kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

0: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita dengarkan arti dan harapan kebangkitan nasional.
1: Halo, perkenalkan nama aku Sri Rahayu. Aku lulusan jurusan Teknik Informatika. Hari Kebangkitan Nasional menurutku adalah momentum kebangkitan kesadaran untuk berkontribusi nyata, bukan sekedar sejarah masa lalu. Aksi nyata, bukan sekedar kata. Anak muda lebih memaknai Harkitnas sebagai dorongan untuk berkarya dan berprestasi di berbagai bidang, mulai dari teknologi, lingkungan, sampai kewirausahaan.
2: Halo, saya Julpan Pacebro, dokter hewan. Menurut saya, Hari Kitnas adalah momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa Indonesia di dalam melawan penjajah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi. Saya lulusan keperawatan. Menurut saya arti Harkitnas dalam ilmu kesehatan, kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang kuat. Dan juga momentum ini juga menekankan pentingnya semangat, optimisme, dan daya juang masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup.
4: Saya Budi, lulusan Sarjana Hukum. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kita tidak hanya mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, tetapi juga menyalakan kembali api semangat untuk terus bangkit dan bergerak maju. Bangkit dari rasa takut, bangkit dari kemalasan, bangkit dari perpecahan, dan sama-sama tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah.

0: Katanya sih, anak muda di Hari Kebangkitan Nasional menjadi motor penggerak perubahan. Generasi muda tidak sekedar menjadi penerus, melainkan ujung tombak kedaulatan negara yang mampu menghadirkan inovasi, mengasah kecerdasan intelektual, juga membawa Indonesia lebih maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Harapan dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah agar masyarakat Indonesia terus memiliki semangat untuk bangkit, bersatu, dan maju dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
2: Harapannya, kebangkitan kesehatan adalah kebangkitan ekonomi, pendidikan, dan budaya, membentuk bangsa yang tangguh.
3: Harapan saya, mari sama-sama kita satukan langkah, kuatkan persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju, lebih hebat, dan lebih bermartabat di mata dunia. Karena Indonesia tidak akan besar hanya dengan mimpi, tetapi oleh semangat rakyatnya yang terus berjuang tanpa henti.
4: Pendengar, kita akan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dimulai dari sekarang, dimulai dari saya dan Anda, serta kita semua. Lantas, apa arti Harkibnas menurut pendengar Radio Republik Indonesia?

Baik pendengar, selamat pagi semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanuh Gayo. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Berikut kami sampaikan sehari berita pagi ini. Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Bener Meriah. Momentum Hari Kebangkitan Nasional diharapkan mampu menjawab tantangan saat ini, termasuk penguasaan informasi dan transformasi digital. Warta Tanuh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya. Baik pendengar, berita yang pertama, sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah daerah Bener Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan program tersebut merupakan visi misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
2: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Tak kalah hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustaz-ustaz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di kalangan ustaz-ustaz yang semua, anak-anak penerbangan itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
1: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Bener Meriah, Yusra Al-Fatah menyebut sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Peringatan Harkitnas ke-118 turut digelar oleh LPP RRI Takengon. Momentum Hari Kebangkitan ini diharapkan mampu menjawab tantangan saat ini, termasuk penguasaan informasi dan transformasi digital. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
3: Semangat Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 dinilai tidak lagi hanya berbicara tentang perjuangan merebut kemerdekaan, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa di era digital. Hal itu disampaikan Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik saat membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafidz dalam upacara Harkitnas ke-118 di halaman kantor RRI setempat Rabu pagi. Dalam sambutan tersebut ditegaskan, semangat yang lahir sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908 lalu harus terus hidup dan terus dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Disebutkan jika dahulu perjuangan dilakukan melawan penjajahan fisik, kini tantangan bangsa telah bergeser pada penguasaan informasi dan transformasi digital akibat berkembang pesatnya teknologi informasi.
4: Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam pelindungan generasi muda di ruang digital.
3: Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menegaskan pentingnya perlindungan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan bangsa. Momentum Harkitnas 2026 juga disebut sebagai ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan literasi digital di tengah perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar rapat koordinasi kesiapan calon penerima calon lokasi atau CPCL bibit kopi program hilirisasi pertanian. Laporan Bambang Saputra.
5: Bupati Bener Meriah mengumpulkan para penyuluh pertanian di kabupaten tersebut Untuk membahas kesiapan calon penerima calon lokasi atau CPCL bibit kopi kegiatan hilirisasi pertanian tahun anggaran 2026 di Aula Pendopo Bupati setempat. Program ini diproyeksikan untuk mendukung keberhasilan hilirisasi kopi di daerah, serta difokuskan pada pemulihan lahan-lahan kopi masyarakat yang terdampak bencana. Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan, kopi merupakan komoditas utama masyarakat di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani melalui berbagai program pengembangan perkebunan kopi. Dengan distribusi bibit untuk perluasan dan permajaan kebun kopi, pihaknya berharap produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik.
6: Kita juga sedang mencoba sekarang, tren kopi sekarang ini, kopi gayo, terutama benar-benar ini lagi diminati oleh luar negeri. Ini pun langsung kita coba programkan, nanti ada bantuan. Ini rata-rata sekarang kita, produk kita 700 kg per hektare. Sebenarnya kita bisa tingkatkan dari hasil pengalaman kami sebagai Kepala Dinas Perkebunan. Waktu itu benar-benar masih Aceh Tengah, saya Kepala Dinasnya, kita bisa naikkan ke 15.000 kilo per hektar. Kalau tambah 800 kilo aja, kita pogarkan dengan baik dan dibantu oleh investasi. Kalau harga sekarang berarti 80 juta per hektar tambahan.
5: Kabupaten Bandar Meriah mendapat bantuan bibit kopi seluas 10.200 hektar sesuai juknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menargetkan permajaan atau replanting pada lahan seluas 10.000 hingga 10.200 hektar dengan total bibit mencapai 10,2 juta batang. Bambang Syahputra, Erita Kengon melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh Tengah gelar prosesi adat penyerahan murid dari guru ke orang tua untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
7: Dinas Pendidikan Aceh Tengah menggelar prosesi adat penyerahan murid dari guru ke orang tua di SD Negeri 9 Lutawar. Kegiatan adat ini simbol penyerahan kembali murid dari guru orang tua setelah mereka menempuh pendidikan formal. Prosesi tepung tawar yang dibacakan dalam bahasa Goyo ini disaksikan langsung wali murid untuk penghormatan kepada guru. Tradisi adat ini menjadi wujud nyata dalam melestarikan nilai budaya Gayo yang dipadukan dengan ajaran agama dan semangat pendidikan. Bupati Aceh Tengah Ilioga menyampaikan bahwa prosesi adat ini kegiatan sakral dan harus dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, prosesi adat penyerahan murid memiliki makna mendalam karena menjadi simbol kepercayaan tua kepada guru.
8: Ada yang diserahkan kepada wali muridnya hari ini dan tahun yang lalu belum tahu apa-apa, tapi hari ini sudah memahami. Sudah ada sebagian 3 juz dihafal dan selalu bersama Al-Quran. Adat Gayo mengatakan bahwa setelah waktu awal diserahkan oleh wali murid kepada guru atau kepala sekolah, tapi dia setelah selesai, dan kepala sekolah dan dewan guru juga komite kepala itu menyerahkan lagi kepada walinya, dan ini adalah sakral.
7: Kami berharap prosesi adat seperti ini dapat terus dilakukan di seluruh sekolah Aceh Tengah sebagai bagian dari penguatan karakter dan pelestarian budaya daerah. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan wali murid atas kolaborasi dalam mendukung dunia pendidikan daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takimon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Informasi selanjutnya pendengar, Muhammad Al-Faruq Adawami, usia 16 tahun asal Kabupaten Bener Meriah, menjadi jamaah haji termuda pada kloter terakhir embarkasi Aceh. Reporter TC Maulidia Putri.
9: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil, serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021.
10: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
11: Saya guru di saya dulu kan masih ada suami yang jadi asisten sama suami saya kebetulan aku di rumah jadi aku di sini jadi dari suami yang disiapkan untuk keluarga seperti alhamdulillah masih diberi kesempatan masih ada umur ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji tahun ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali.
9: Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah dari Banda Aceh. Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: RSUD Cut Mutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
12: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cumtia Cotera menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cumtia Aceh Utara Dr. Abdul Mukti menyebutkan pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun desilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
13: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan baik dari media kita ada Instagram, TikTok atau Facebook itu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat apapun desilnya tetap kita layani apalagi pasien emergensi kita layani nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
12: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cut Mutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir jelaskan alasan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh kepada Wali Nangro. Reporter Cindy Novita.
14: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Pendopo Wali Nangro Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Wali Nangro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan, tujuan pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN, yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
15: Perubahan pergub 40 ke pergub 2 ini tujuannya adalah untuk penataan. Ya, evaluasi, kemudian penataan, memastikan bahwa si yang berhak menerima itu dapat menerima layanan kesehatan ini dengan baik, kemudian dengan melakukan pendekatan DTSN, ya, data tunggal ini memang satu-satunya data yang ditetapkan oleh Presiden untuk diwajibkan kita gunakan.
14: Wali Nangro menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Bener Meriah. Momentum Hari Kebangkitan Nasional diharapkan mampu menjawab tantangan saat ini, termasuk penguasaan informasi dan transformasi digital. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, coba tanya-tanya ke penyiar nih, kira-kira mereka mau bangkit dari apa ya?
1: Bangkit menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif.
2: Bangkit melalui pendidikan dan literasi.
3: Bangkit melawan hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
4: Bangkit dari dampak bencana dan krisis ekonomi.
5: Bangkit dari ketertinggalan.
6: Bangkit dari kemalasan.
7: Bangkit dari tantangan menuju Indonesia maju.
0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum penting ini untuk merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung siaran resmi Piala Dunia RRI Hari Tanoh Gayo si sejuk ni Ling Piala Dunia Kin kita beweni pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka, suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmu

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini ya. Info cuaca terbaru tentunya bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon pendengar dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Nasita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Ibu. Langsung saja Ibu, bagaimana gambaran info untuk update cuaca di pagi hari ini, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar Kutia RRI Aceh Tengah dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 21 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk hari ini wilayah Tengah Aceh diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian pada saat malam hari diperkirakan pada umumnya wilayah Tengah Aceh berawan. Kemudian untuk angin berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Ya baik, untuk gambaran titik panas 24 jam terakhir bagaimana Ibu?

0: Ya, untuk titik panas wilayah Provinsi Aceh terpantau ada lebih kurang 7 titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Barat 2 titik, kemudian Aceh Selatan 3 titik, dan Aceh Timur 2 titik, Pak. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Untuk gambaran angin bagaimana, Ibu, pagi ini?
0: Ya, untuk pagi ini diperkirakan angin dari barat, kemudian kecepatannya berkisar antara 5 hingga 10 km per jam, kemudian pada saat siang hingga sore hari ada peningkatan mencapai 30 km per jam. Begitu, Pak.
1: Baik, apakah beberapa hari ke depan ada gambaran terkait dengan hujan atau masih akan tetap panas, Ibu?
0: Ya, untuk beberapa hari ke depan wilayah Tengah Aceh masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu terutama pada saat siang menjelang sore hari begitu, Pak.
1: Oke, baik. Mungkin agak sedikit bergeser ke wilayah pesisir nih, Bu. Terkait tinggi gelombang di perairan Simelu dan Sabang, bagaimana pantauan pagi ini?
0: Ya, kalau untuk perairan Simelu terpantau untuk hari ini masih perlu diwaspadai karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh juga perlu diwaspadai, tetapi untuk penyeberangan alhamdulillah hari ini cukup aman, begitu, Pak.
1: Oke, apa ada potensi banjirop di wilayah pesisir, Bu?
0: Untuk hari ini tidak terpantau banjirop, begitu, Pak.
1: Oke, baik. Terakhir, Ibu, pesan-pesannya dan himbauan kepada masyarakat, silakan.
0: Ya, kita himbau untuk masyarakat khususnya wilayah Tengah Aceh lebih waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi, terutama pada saat siang menjelang sore hari, yaitu potensi angin kencang, kemudian adanya hujan secara tiba-tiba jika sudah melihat awan kumulonimbus, yaitu awan hitam pekat menjulang tinggi, hindari beraktivitas di luar rumah, kemudian juga jaga kesehatan, pantau informasi resmi di www.bmkg.co.id dan juga di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Pak. Demikian, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ibu Nasita Zahra Lubis, selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, sudah berbagi informasi cuaca di pagi hari ini. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak.
5: Beneran murah deh, Pak.
4: Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
6: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
6: Eh, Mama, ini, itu laundry, Ma.
4: Ah, laundry toh.

Ya, baik pendengar, kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis 21 Mei 2026. Kita mulai dari jagung. Jagung pilihan per kilogram harganya turun dari minggu lalu dari Rp9.000 ke Rp8.000 atau turun 11,11% ya. Selanjutnya garam, ada garam beriodium Rp12.000 per kilogram, stabil harganya. Selanjutnya garam non-yodium Rp9.000 per kilogramnya, masih stabil juga harganya. Selanjutnya ada gas ya, gas LPG ukuran 12 kg harganya naik 8,7% dari Rp230.000 menjadi Rp250.000. Selanjutnya gas LPG ukuran 3 kg harganya masih sama dengan minggu lalu, Rp25.000 per tabung. Selanjutnya ada tepung, tepung terigu cap segitiga biru, stabil harganya dari minggu lalu, masih sama Rp13.000 per kilogram. Selanjutnya ada mentega pendengar, merek Blue Band Rp40.000 per kilogram, masih stabil harganya. Selanjutnya ada merek Simas Rp25.000 per kilogramnya, masih stabil juga harganya, sama dengan minggu lalu. Ada kacang ya, selanjutnya ada kacang, kacang kedelai impor Rp15.000 per kilogram, stabil harganya. Kacang hijau Rp30.000 per kilogram, masih stabil juga. Dan ada kacang tanah Rp35.000 per kilogram, masih stabil juga harganya, sama dengan minggu lalu ya. Terakhir ada ketela pohon Rp6.000 per kilogram, juga stabil harganya, masih sama dengan harga minggu lalu. Ya itulah pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi kali ini Kamis 21 Mei 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.